0: 105,5 Star FM dari GPCC Worship dengan kekuatan baru ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur Facebook Star FM. Ada Asien Bertilian ini, Ibu Katarina Nunuk, ada Christian Tokatoni, Ibu Katinir Harjo, Novi Margareta, Bapak Paulus Kumala, Dewi Ros, Andri Palar Setiawan, Abah Waisal Samplangan, Om Yudi, Petra Antolin, ya ada Ibu Endang Astuti, Mas Petrus Jaswo Widianto, ada Roni Kristian, Ibu Hendarina Halain Cierin, dan juga Wayati ya. Terima kasih untuk Anda yang juga mengirimkan komennya. Ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, dan semua kru yang bertugas ya. Mencintai diri sendiri dalam duniawi itu wajib tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat pagi untuk Mas Yustadi Kuncoro mengucapkan selamat pagi PTL, selamat pagi Kak Julius, selamat melayani. Untuk yang lain selamat bersekutu, Tuhan berkati. Ada Petra Antolin juga mengucapkan selamat pagi, shalom, awali harimu dengan doa, mohon penyertaan Tuhan untuk setiap kegiatan dan aktivitas kita. Amin. Terima kasih untuk Roni Christian, pendengar setia PTL di Amerika Serikat ya, hadir. Dukungan doa untuk pergumulan yang sedang dihadapi. Kemudian ada Asien juga mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan ya. Sebab hanya Yesus tempat pengharapan dan jaminan hidup kita, asal kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia dan selalu mengucap syukur dalam segala hal dan tekun di dalam doa. Oke, terima kasih untuk Om Yudi ya, mengucapkan selamat pagi PTL, pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar dimanapun berada ya. Good morning, jalan-jalan terus ya. Sukacita terus, traveling terus untuk Om Yudi.
1: Oke.
0: Life is a journey ya. Ini cocok untuk Om Yudi. Hidup itu sebuah ya, sebuah petualangan, adventure ya. Mas Petrus Jaslo Widianto mengucapkan selamat pagi Kak Julius dan semua pendengar PTL. Mari kita selalu mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas berkat dan anugerahnya yang terindah di pagi ini. Tetap semangat dan jalani hidup bersama dengan kuasa kasih Tuhan Yesus. Shalom untuk Ibu Hendarina Harinci Erin mengucapkan shalom, selamat pagi PTL. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ketika pagi memberi harapan, jangan sia-siakan dengan kemalasan. Ketika malam memberi istirahat, jangan tutup hari tanpa rasa syukur. Hari yang penuh makna selalu dimulai dengan niat dan diakhiri dengan syukur. Terima kasih untuk Abah Waisal Samplangan, Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Selamat pagi, harapannya sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas ya. Selamat pagi Ibu Endang Astuti, tetap andalkan Tuhan apapun yang kamu kerjakan hari ini. Percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkahmu. Apapun perjuangan yang akan kamu hadapi hari ini, yakinlah ada kuasa Tuhan yang sanggup menolongmu. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat pagi untuk Ibu Kartini Raharjo, realita hidup mengajarkan dua hal, tetap sabar dalam proses dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan, sebab Tuhan selalu punya cara untuk menjadikan semuanya menjadi indah. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, di mana ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Oke, itu dia ya, dan meninggalkan ujian kekuatan baru, saya akan hadirkan yang satu ini dari Gisela bersama dengan Impact Worship dengan Hatimu Ada Bagiku.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

105,5 Star FM. Saya Mas, kita dengarkan Billy Simpson bersama dengan Elisa Basutopo dengan Ya Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama berdoa menutup kebersamaan kita dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan, Kau adalah Tuhan yang ada dan Tuhan yang tidak jauh dari kami. Bahkan Tuhan yang memberi lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih buat hari ini, kami menyerahkan siap anak-anakmu yang membutuhkan dukungan doa untuk Ibu Emmy, kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya. Tuhan berkati juga untuk Oma Liani, untuk Neri, Ricky, Beatrice yang hari ini dalam perjalanan dari Bali ke Lombok, kiranya Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami serahkan juga untuk anak-anakmu yang lain. Untuk Tony Dikrian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya, memberi kekuatan yang selalu baru, sukacita yang senantiasa baru setiap hari. Berkati juga untuk Roni Christian dalam setiap pengurusan surat-surat dokumen yang diperlukan, kiranya Tuhan memberikan kelancaran,

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini. Mendoakan seluruh pendengar terkasih semuanya sehat selalu ya. Kerjaannya semuanya berjalan dengan lancar. Aktivitasnya semuanya sukses ya. Amin. Yang dalam perjalanan titip

harapan Tuhan sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Rex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan.
2: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Lah kalau sakit perut atau mules,
7: ya minyak gosok cap tunggal.
6: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Silatus 5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung di Morning Classic pagi hari ini. Om Yudi yang ada di Propolinggo, selamat bertugas, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, doa terbaik juga buat Om Yudi ya. Dan juga menyapa Bapak Asian yang ada di situ Bondo, mengabarkan cuacanya mendung ya. Syukurlah kalau berhari-hari sudah panasnya seperti membakar gitu ya, menyengat sekali. Kalau diberi mendung lumayan segar gitu ya. Sebentar lagi musim penghujan. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Terima kasih. Mbak Nina lagi minum teh panas dan cemilan untuk hidangan hilangkan stres. Gak usah stres, happy aja, dinikmati aja hidupnya ya. Sehat selalu Mbak Nina, terima kasih, God bless you. Baik, menyapa juga Pak Solikin. Selamat pagi Muhammad Yudi Bejo, Iis Fabela, terima kasih buat jempol manis Anda ya. Baik, Morning Classic pagi hari ini kami tutup dengan berita perakhiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan mendung dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 3 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Star FM. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Madiun. Pasokan minyak goreng minyak kita di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun terus dijaga. Perum Bulog Madiun rutin menyuplai minyak bersubsidi tersebut agar kebutuhan pedagang dan masyarakat tetap terpenuhi. Dalam setiap pekan, distribusi minyak kita mencapai sekitar 18 ribu liter. Penyaluran kembali dilakukan pada hari Selasa, 6 Oktober 2026. Kali ini sekitar 9 ribu liter minyak kita didistribusikan untuk pedagang di Pasar Pagotan, Desa Uteran, Kecamatan Geger, serta Pasar Dolopo. Berita kedua datang dari Sidoarjo, penataan kawasan di kawasan Frontage Road Waru dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menertibkan sejumlah bangunan liar Selasa 6 Oktober 2026. Penertiban dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Yani Setiawan. Sebelumnya Satpol PP telah menyampaikan surat peringatan SP2 kepada para pemilik bangunan pada Senin 28 September 2026 lalu. Yani Setiawan menjelaskan, kegiatan penertiban tersebut merupakan upaya Pemkab Sidoarjo dalam menata ruang dan mengembalikan fungsi kawasan Frontage Road Waru sebagaimana mestinya. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 3 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 3 menit waktu Star FM. Demikian Star News. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat menikmati acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu yang judulnya Yogyakarta, tapi dalam liriknya tidak ada kata menyebut kata Yogyakarta sama sekali. Oke, warga Star, selamat bergabung dengan Star Memory. Dan kali ini ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas menggantikan Kela Project. Nah, ini band asal Yogyakarta, Sheila on Seven. Kami hadirkan dengan kita. Selamat bergabung, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Bisa dibilang band ini lintas generasi warga Star, karena mereka kali pertama aktif di tahun 90-an akhir gitu, dan sampai saat ini masih menjadi salah satu band yang ditunggu-tunggu kemunculannya di berbagai acara. Entah itu pensi sekolah, kemudian acara kampus, festival musik, bahkan konser mereka gitu ya. Dan yang menarik, pernah diundang secara privat oleh Luna Maya untuk ngisi di acara nikahannya. Abis ini jadi band nikahan juga kayaknya. Oke, buat yang mau gabung di Star Memory pagi hari ini, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen ke media sosial di halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Bisa juga komen lewat akun X at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu track dari MA. Kami hadirkan Inikah Cinta.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Italia yang dia ini terkenal dengan beberapa lagunya yang bernuansa pop dan Eurodance. Selain I Like Chopin, dia juga memiliki beberapa hits lain seperti Dolce Vita, kemudian juga Masterpiece. Ini bisa dibilang adalah debut singlenya yang meraih kesuksesan secara global. Dan Gazebo sendiri adalah juga sosok yang mempopulerkan genre namanya Italo Disco. Jadi kayak musik disco tapi yang khas dari Italia oleh musisi-musisi Italia. Kita tinggalkan dulu I Like Chopin. Dan selamat pagi untuk yang sudah mengirimkan komentarnya dan pesan singkatnya melalui 081-831-0755. Yang pertama saya ketemu dengan Fadil di Pandaan. Pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari NSYNC dengan I'll Never Stop. Untuk yang siaran terima kasih. Dan juga ada Shiva yang menantikan Night Changes dari One Direction. Selamat pagi, saya juga menyapa Ilyas yang ingin mendengarkan lagu dari Wali, judulnya Puaskah. Untuk yang siaran, terima kasih. Ada juga Rere di Pandaan, ini kayaknya K-popers ya. Kali ini requestnya EXO dengan Lucky. Kayaknya ini lagu yang juga ketika grup EXO masih ramean, masih banyak. Bel, selamat pagi, yang di request lagu dari Meghan Trainor ya, Dear Future Husband. Saya cek dulu apakah ini bisa diputar di Star Memory, sudah bisa diputar di Star Memory atau belum. Nah, ini Ami request lagu K-pop juga, lagu lamanya Girls' Generation yang judulnya The Boys. Lagu atau single pertama mereka, bukan single pertama banget ya, bukan single debut, tapi single pertama yang dipromosikan atau promosinya itu dilakukan di Amerika Serikat. Oke, sekarang kita dengarkan dulu NSYNC dengan I'll Never Stop.

0: Please hang up and try your call again. Please hang up. This is a recording.
1: 105,5 Star FM, salah satu lagu dari NSYNC yang baru saja kita dengarkan, I'll Never Stop. Ada satu teori yang cukup populer di kalangan warga penggemar ya, penggemar dari NSYNC dan juga penggemar musik pop era 90-an pada saat itu. Kalau kayak semacam ada, bukan pengaturan sih, lebih ke konspirasi gitu ya, untuk menjegal karir salah satu dari personel NSYNC, sementara personel yang satunya dinaikkan gitu. Pada saat itu memang NSYNC ini kan terdiri dari 5 member dan senternya itu adalah Justin Timberlake. Banyak yang bilang kalau secara bakat Justin Timberlake ini masih kalah dari Jay-Z yang juga rekannya di grup yang sama. Karena Jay-Z dari segi kualitas itu lebih bagus, dari segi vokal, dari segi musikalitas, kemudian dari segi bakat juga, dari segi visual ya nggak kalah juga gitu. Cuman nggak tahu kenapa malah yang dipush untuk naik gitu ya karirnya itu justru si Justin Timberlake. Bahkan beberapa kali banyak yang berpendapat kalau ketika si Justin Timberlake ini terkena kasus, label itu langsung turun tangan untuk membersihkan namanya, buat bersih-bersih gitulah. Dan yang dikorbanin siapa? Jay-Z. Dan kayak ada semacam ini ya, kayak ada semacam rencana gitu untuk supaya Jay-Z ini enggak lebih bersinar daripada Justin Timberlake, mulai dari proyek-proyek musiknya yang di stop sama label, kemudian lagu-lagunya yang banyak ditolak, sementara lagu-lagu dia yang receh-receh itu justru didebutin. Dan ini bikin image dia di mata penggemar ini ya kayak jadi cowok yang gak lebih berkualitas daripada rekannya gitu. Dari jadi musisi yang gak kurang, tidak lebih berkualitas daripada Justin Timberlake pada saat itu. Dan ini sering banget dan masih panas dibahas oleh para penggemar sampai sekarang. Yang satu ini juga panas. Apa tuh? Produk yang bisa jadi solusi buat Anda yang aktivitasnya padat, apalagi kalau sampai siang, sampai sore bahkan. Meskipun sekarang masih awal bulan, jangan salah, tugas-tugas kita masih banyak. Tapi biasanya kalau sudah mulai siang tuh suka mendadak lemes ya, terus kurang fokus juga. Nah, hati-hati, bisa jadi itu gejala anemia. Makanya pas lagi makan siang, sekalian deh lengkapi kebutuhan gizi dengan Livron Biplex. Solusi praktis dan enteng di kantong buat memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin, dan mineral Anda. Khususnya buat para perempuan aktif biar tetap berenergi sepanjang hari. Gak perlu takut begah atau mual pas lanjut kerja, karena Livron Biplex ini diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup minum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan siang. Dan ukuran kemasannya juga pas di kantong atau tas kita, gampang banget juga dibeli di apotek maupun toko online. Jadi cegah anemia bareng Livron Biplex. Badan segar, kerjaan beres. Kita lanjut dulu dengan kolaborasi Tri Utami dan Utha Likumahua dalam Mungkinkah Terjadi.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: jualan, uci-uci
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh...
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
5: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Bunga Citra Lestari baru saja hadir dengan Saat Kau Pergi. Ini vibes-nya jadi keinget film drama romansa tahun 2000-an yang tone-nya itu serba dingin. Kemudian habis itu banyak apa autofokusnya gitu ya. Yang pemainnya itu model rambutnya pada yang cewek-cewek gitu ya, itu pada belah pinggir, tapi poninya itu poni samping, poni lempar tahu kan. Habis itu rambutnya di smoothing halus banget panjang gitu. Dulu itu keren banget loh. Benar, kayak semua cewek harus tampil begitu supaya cantik. Selamat pagi untuk yang sudah request lagunya BCL. Tadi ada Furin di Bangil. Halo Kak Usi, selamat pagi. Dapat salam nih dari ponakan ganteng aku namanya Javin. Semangat siarannya. Terus ngasih info kalau sekitaran Bangil Pasuruan vibes-nya berasa di Gurun Sahara. Panas pakai nyelkit. Di Pandaan agak berawan dikit ya, dikit aja gak banyak-banyak. Tapi tetap kalau orang Jawa bilang itu sumuk gitu ya, kayak gerah gitu. Buat warga Star semuanya, jaga kesehatan ya dan banyakin minum air putih biar gak dehidrasi. Terima kasih untuk Furin, lagunya sudah kami munculkan. Dan juga saya menyapa kembali untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan singkatnya lewat 081-83-10755. Ada Dewi di Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Request dong Kak lagunya Ruth Sahanaya, judulnya Bahasa Kalbu. Seingat saya sih ya, setahu saya, kalau Bahasa Kalbu itu lagunya Titi DJ. Kalau Ruth Sahanaya kayaknya belum ini ya, belum pernah gitu merekam versi ini. Karena setahu saya memang ya yang ada versinya Titi DJ, ada juga versinya Raisa tapi belum bisa masuk sini kan. Gitu. Dan juga ada Hendrik di Kedabung Pasuruan yang request lagu The Cranberries dengan Promises. Nanti ditunggu untuk kemunculannya ya di Star of the Month. Tapi sebelum itu warga Star yang bisnisnya lagi berjalan, lagi banyak-banyak promosi, boleh mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang akan mempermudah bisnis Anda. Di NetDreams ini bisa mengirim atau melakukan promosi, bisa mengirim e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Jadi kita gak cuma bisa ngirim e-newsletter, tapi juga bisa mengakses dan mengelola email hanya dengan satu layanan. Terus ada fitur tim messaging yang bisa kita gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis. Jadi akan makin aman untuk Anda mengirimkan data-data ke para pelanggan dan juga kolega atau rekanan. Terus juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Buat yang tadi sudah menunggu-nunggu kemunculan lagu dari EXO, ya udah kita nostalgia lagi dengan keluarga yang pernah cemara ini lewat lagu Lucky.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Alhamdulillah itu 5,5 Star FM dari 5 Minutes baru saja hadir lagu berjudul Selamat Tinggal. Tapi ini versi tahun 2010. Jadi 5 Minutes itu kali pertama merilis lagu Selamat Tinggal ini di tahun 1995. Kemudian tahun 2003 mereka rilis ulang. Dan setelah itu kan ganti personil apa ganti vokalis ya. Tahun 2010 lagu ini dirilis lagi dengan aransemen baru. Maksudnya yang gak baru-baru banget kalau dipikir-pikir ya. Untuk tahun 2026 pada saat itu aransemennya beda dari yang tahun 1995 dan dirilis kembali gitu. Kami hadirkan lagu ini kebetulan adalah request dari Mas Rohmat Adri. Selamat pagi untuk Anda. Dan juga saya menyapa Mas Iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Mas Iki. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Lagu siapa yang pantas ini waktu Govinda namanya masih Domino. Jadi mereka itu sempat ganti nama. Dulu muncul pertama itu dengan nama Domino tahun 2008 atau 2009. Siapa yang pantas adalah salah satu hit singlenya. Habis itu mereka ganti nama jadi Govinda. Sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau nyebutin judul lagu ini, kalau Govinda nyari Govinda siapa yang pantas gak ada. Tapi kalau Domino ada. Selamat pagi juga untuk Abah Waisel di Gianyar, Bali. Selamat mendengarkan Star Memory. Juga ada Dewi Hana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Anda. Star Memory, salam nostalgia. Request lagu judulnya Terlalu Lama dari Viera. Salamnya untuk semua pendengar Star FM. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Tumiar Idawati dari Medan, Mbak. Oke, selamat pagi yang ada di Medan ya. Petra Antolin, selamat pagi juga untuk Anda. Requestnya lagu balada dari Agnes Monica, judulnya Matahariku. Untuk penyiarnya Mbak Uzi, saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih kembali. Juga ada Om Yudi yang kirim komentar maupun WhatsApp dengan requestnya dari The Everly Brothers. Ini tahun berapa Mbak? Udah jadul banget lah pokoknya. Kita akan dengarkan lagu berikutnya Warga Star. Kali ini dimulai dengan Domino lewat Siapa Yang Pantas.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
5: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
4: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
5: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
4: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
5: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
4: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
5: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
4: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
5: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM sukses tampil sebagai salah satu cast dalam series Reacher, sebuah seri bertema kriminal Amerika Serikat yang tayang di salah satu saluran berlangganan warga Star. Agnes Monica atau Agnes Mo itu beberapa waktu terakhir juga kembali tampil di panggung musik, tapi bukan panggung musik sembarangan, setelah menjadi penampil di pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, nanti di tanggal 11 Oktober kalau tidak berhalangan, tapi semoga jadi gitu ya, dia menjadi pembuka juga, penampil yang pada pembukaan race di Mandalika. Dan ini kayak mengobati kerinduan para penggemar yang sudah lama gak lihat Agnes Monica atau Agnes Mo tampil di panggung musik. Kalau dulu dia masih pakai nama Agnes Monica, sekarang kita mengenalnya dengan Agnes Mo. Selamat pagi untuk yang sudah request lagunya. Selamat mendengarkan tadi permintaannya Petra Antolin ya. Halo, apa kabar untuk Nisha yang request lagu dari Ricky Montgomery dengan Line Without a Hook. Terus juga ada Jenny yang request lagu Trouble Is a Friend dari Lenka. Apa kabar untuk Zam yang pagi hari ini menantikan Once Michael dengan Ku Cinta Kau Apa Adanya. Ada Iva di Kepulungan yang request lagu dari Big Bang dengan Haru-Haru. Lagu zaman muda saya dulu, waktu awal-awal kenal K-pop ya. Kalau gak bisa, Adele dengan Send My Love, terima kasih. Big Bang sendiri sekarang personilnya tinggal 3 orang yang aktif, dari 5 jadi 3. Ada Caca, selamat pagi, yang request lagu Luruhnya Hati. Kemudian Cantika, request Siapa di Hatimu. Sementara sendiri ditunggu sama Okta. Kemudian juga ada Dini yang request Luka Sekerat Rasa. Ada Vivin yang request Memori Berkasih. Kemudian Viola requestnya Di Rantai Digelangi Rindu, ini mungkin maksudnya ya. Ada Nabila yang request lagu dari Ipang, judulnya Salah Apa. Apa kabar untuk Bu Anis di Bangil Pasuruan, requestnya Mengapa Harus Berpisah atau Embun Mengalir Berderai. Terima kasih juga untuk Bu Nini di Situ Bondo yang sudah bergabung juga dengan requestnya Kini Baru Kau Rasa atau Berita Kepada Kawan. Terima kasih kembali untuk Anda. Kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari The Everly Brothers dengan Ebony Eyes.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada The Cranberries. Kebetulan hari ini juga lagunya ada yang request. Sekarang kita ngomongin deh album Bury the Hatchet. Semoga saya mengucapkannya betul ya. Bury the Hatchet ya. Ini album studio keempat dari grup musik alternatif rock asal Irlandia The Cranberries yang rilis tahun 1999. Saya masih SD waktu itu ya, tanggal 19 April lebih tepatnya. Album ini dirilis setelah vakum sekitar 3 tahun sejak album To the Faithful Departed yang rilis tahun 1996 akibat kelelahan tur panjang dan tekanan industri. Karena memang nama mereka waktu itu lagi puncak-puncaknya gitu. Wajar kalau kemudian turnya begitu padat ya. Para anggota band menyebut proses rekaman terasa seperti awal karir karena membawa energi yang lebih segar dan santai. Di album ini, vokalis Dolores O'Riordan mengalami pemulihan kesehatan dan melahirkan anak pertamanya, yaitu Taylor, yang memengaruhi lirik menjadi lebih personal. Kemudian temanya juga tentang keibuan dan kedamaian. Lagu unggulan di album ini adalah Promises, kemudian Animal Instinct, Just My Imagination, dan You and Me. Dan hasil kerja keras mereka gak sia-sia karena album ini menempati posisi nomor 1 di beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Spanyol, dan Swiss. Juga masuk posisi 10 besar di banyak negara Eropa serta Inggris. Rata-rata di Inggris sendiri itu peringkat 7 ya. Dan sudah terjual lebih dari 2,3 sampai 3,3 juta kopi secara global. Kita dengarkan Promises.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Halo?
2: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
1: Wah,
2: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
1: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
3: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ada Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan. Lagu ini sering sekali diputar ketika ada peristiwa-peristiwa yang bernuansa duka gitu ya, yang melanda Indonesia, misalnya bencana alam. Selamat pagi untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang menantikan lagu dari Scorpions dengan judul You and I. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, menyapa buat semuanya saja warga Star. Ada Pak Tris juga dari Sidoarjo, tepatnya di Perum Jasmine, minta lagu Tak Ingin Dimadu dari Nia Daniyati. Salam untuk semua teman Star Memory, salam bahagia. Kemudian ada Mbak Dewi di Sidoarjo, apa kabar? Kemudian ada juga Bu Yuni dari Tanggulangin Sidoarjo yang request lagu That's Why You Go dari Michael Learns to Rock. Belum bisa-bisa mainin lagu rock juga itu Michael ya. Buat yang bertugas terima kasih dari Bu Yuni di Tanggulangin. Ada juga Mas Franky di Bangil Pasuruan yang request lagu dari Aisyah judulnya Janji Manis. Cukup gula aja yang manis, janjinya enggak usah. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Tris, Mama A.

0: Rohim, Tony Azura, Nana, Indah, Yanti, dan semuanya. Terima kasih juga saya menyapa.
1: Labro,
2: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos kan.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM dari Once Michael dengan Ku Cinta Kau Apa Adanya, atau judul lainnya adalah Aku Mau. Sudah pasti di era serba digital sekarang, mau tidak mau kita semuanya harus banyak-banyak melakukan inovasi warga Star, termasuk Radio Star FM yang hadir melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, para murid, khususnya pelajar TK dan SD nanti bisa belajar tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar, public speaking, kemudian tur radio, dan yang pasti bisa siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Dan juga tersedia paket banting kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi 081-83-10755. Atau kalau misalnya mau lihat keseruan kegiatannya seperti apa, cek akun TikTok dan Instagram @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Anggun Cipta Sasmi, ada Mimpi.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mendekati pukul 11 siang, maka Star Memory pamit dulu warga Star. Karena kami sudah selesai bertugas di program ini. Tenang, nanti masih dilanjut dengan program selanjutnya, ada Stargate Asoy. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf tidak semua request bisa kami mainkan. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat melanjutkan aktivitas dengan lagu penutup dari Katy Perry, ada The One That Got Away.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sport by Sport Timer in Focus.
2: Cedera serius bagi seorang atlet bisa berdampak kiamat dalam tanda kutip bagi karier olahraganya. Dan kebanyakan cedera pada atlet menghampirinya pada saat si atlet sedang berlaga di atas pentas olahraga. Tapi tidak sedikit juga atlet yang cedera di luar arena olahraga dengan kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Salah satunya terjadi pada Paulo Diogo. Pemain sepak bola ini kehilangan salah satu jari tangannya dalam pertandingan sepak bola. Setelah skor akhir, ia melompat ke pagar yang memisahkan lapangan dari ribuan penggemar yang tengah berteriak histeris. Saat ia melompat dari pagar, jarinya robek hingga patah. Tidak hanya itu, dia bahkan mendapat kartu kuning sebagai akibat dari tindakannya tadi.
1: Sport by Sport Timer in Focus.
3: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Masuk 11 siang sampai dengan 2 siang waktunya Anda berjoget sambil terus jalani aktivitas ya. Di hari yang ke berapa ini? 7 di bulan Oktober 2026, tepat di hari Rabu. Ada saya Bang Jono yang siap jadi teman paling asyik Anda jalani aktivitas di siang hari. Dan itu sudah saya awali dengan menghadirkan bintang-bintang MSC Hujan di Malam Minggu yang saya harapkan mampu menghibur Anda sembari siap-siap beristirahat sesaat lagi gitu ya. Yang pasti deretan lagu dangdut dan Bollywood jadi sajian utama program satu ini. Dan kita bakal segera sambung saja tampilan berikutnya. Ada Nur Halima yang siap mengajakkan berjoget lewat satu lagu bertajuk Tergila-gila di Star Joget Asoy.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo.
0: So Korea.
1: Tim.
0: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon. Ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habiskan tabunganku, Mbak. Mbak. Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

Muslim yang kembali Master FM. Anda pasti sudah akrab betul dengan tampilan yang baru saja berlalu yang dibawa oleh Yopi Latul ya, dengan tajuk Si Malakama. Tentu saja tajuk ini merujuk pada nama buah atau pribahasa buah Si Malakama gitu ya, yang pilihannya sulit ditelan mati bapak, tidak ditelan mati ibu. Jadi situasinya sulit, di mana setiap pilihan sama-sama beresiko dan bakal potensi salah gitu ya. Oke, tampilan dari Yopi Latul ini jadi nomor pembuka Star di urutan ketiga, sekaligus juga memberi kesempatan bagi warga Star setelah ini untuk bisa menghadirkan lagu dangdut ataupun Bollywood pilihannya, yang bisa dikirim lewat WA kami 081-83-107-55. Atau Anda bisa salurkan juga lewat sosial media kami di Facebook. Postingan paling barunya berkait dengan Stargate sudah bisa Anda cek dan temukan. Setelah itu tinggal tulis di kolom komentar untuk requestnya. Sudah ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, yang merapat tanpa request. Ucapkan Assalamualaikum saja, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, selamat bergabung untuk Abah Waisel. Kemudian saya langsung beralih juga ke WA. Di sini sudah ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantikan sebuah nomor Bollywood dari soundtrack film Asiki 2 gitu ya. Sekalian juga menyapa Mbak Linda, Bapak Sulhan, Mas Daus, Mbak Widi, Mbak Davina. Oke, terima kasih. Ada juga Lala yang dari kawasan Sidoarjo yang sempat menginginkan hadirnya Nur Halimah dalam Cemara Biru. Namun saya sudah pasang Nur Halimah itu di urutan kedua dengan Tergila-gila. Jadi praktis saya nggak bisa hadirkan lagi kehadiran dari Nur Halimah. Terima kasih. Berikutnya ada juga yang sudah bergabung dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu Bollywood yang ditunggu dari film Love Story, atau boleh juga Lavinia gitu ya, dalam Yale Yale. Baik, itu dulu. Nanti disambung lagi. Sekarang kita langsung beranjak saja ke satu track Bollywood untuk Chahun Meiyana dari Asiki 2.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
6: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
5: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
6: Ah, Ibu, gagal deh. Please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Aduh. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool. Nah, kayak selebriti gitu loh, Bu.
5: Ini. Justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing. Tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
6: Oke deh, Ibu tuh emang goks bet.
5: Baru dibilangin sudah bet.
7: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: 105,5 Star FM. Star Joget.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
9: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105.

Saudara terima kembali Master FM untuk munculan duet antara Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah dalam Dawai Asmara. Saya ketemu dengan Puput Thalia yang sudah merequestnya lewat sosial media kami di Facebook ya. Selamat siang juga untuk Rizal Starget Asole. Rizal bergabung untuk menantikan sebuah nomor Bollywood dari soundtrack film Dil Fil Piar Piar gitu ya, dari Bina Zindagise. Lagunya sudah saya temukan dan bisa disimak sesaat lagi. Sementara itu saya jumpa juga dengan Diom yang menantikan Bang Haji Roma Irama dalam Ibu Kota. Sayang sekali Bang Haji sudah tampil solo tadi dalam Sebujur Bangkai. Tampilan duet juga sudah, jadi praktis Bang Haji gak muncul lagi. Termasuk yang di request dengan malam terakhir ini, Diom request 2. Langsung saya beranjak ketemu dengan Samudra Dirgantara. Ona Sutra juga sudah saya temukan dengan Asam di Gunung, Garam di Laut. Roman Mulya Warman menantikan Ika Nurjanah saja dalam Selalu Milikmu. Selanjutnya ada Anjina Viva yang menantikan Nadi Baraka hadir dalam satu lagu bertajuk Sayang. Baik, itu dia beberapa request yang sudah sempat masuk di Facebook dan saya sudah mulai persiapkan untuk hadir. Kalau begitu kita langsung beranjak saja dari Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah ke satu nomor Bollywood berikut.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the Diva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

95,5 Star FM, di request oleh Roman Mulya Warman. Kita sudah dengar sebuah nomor yang dirilis di tahun 2001 oleh Ike Nurjana. Lagu ini bertajuk Selalu Milikmu. Lagunya sendiri itu dikarya oleh Renaldi Wahab ya. Sementara aransemennya digarap oleh Markarna. Label Sony Music Entertainment. Project album pertama dari Ike di label major ini setelah dari MSC Records ya. Dirilis tahun 2001, album ini sendiri lewat lagu andalannya rupanya pernah meraih penghargaan kategori dangdut terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia atau EMI 2002. Ya, tampilan dari Ike Nurjana kini sudah menggeser kita sampai di 45 menit dari 12 siang waktu Star FM ya. Oke, sekarang jumpa kembali nama-nama yang sudah muncul via WA. Ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinanti sebuah nomor Bollywood begitu ya, dari soundtrack film Hum Tum Hari Hin Sanam. Oke, terima kasih. Lagunya sudah saya temukan dan bisa disimak sesaat lagi. Ini saya juga menyapa Mami teman PDW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evita Mala dinanti dengan duka. Ada juga Mbak Angel yang dari kawasan Surabaya menanti Mansur S dalam Dibohongi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Frankie yang dari kawasan Bangil ya, menantikan satu nomor Bollywood juga. Nanti bakal dicek dari film apa ini. Ada titipan sapaan buat Pak Caca, kemudian Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur. Ada juga Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Indah, Mas Pri. Gak ketinggalan Mbak Reni dan semuanya. Yang ada di kawasan Pasuruan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya juga sudah punya nomor unggulan, satu nomor Bollywood juga dari soundtrack film Street Dancer gitu ya. Baik, semoga tersedia di diskotika kami. Dinanti untuk kemusulannya kalau memang tersedia ya. Kini kita simak dulu satu nomor yang bertajuk sama dengan filmnya, Hum Tum Hari Hin Sanam.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana?
4: Ntar ya,
5: Bapak bayar pakai sate nanti.
7: Inul Daratista, monggo yang mau request terus lagu saya.
8: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
7: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
9: Maafin Inul ya, udah dulu ah.
10: 105,5 Star FM.
11: Star get, star joget.
12: Sedikit nyentrik, asoy, asoy, asoy.
10: Star get.

Usai kemusulan dari Vita Mala dengan duka, kita jeda dulu Stargate dan saya ajakkan untuk simak tampilan The Cranberries di segmen Star of the Month. Sang vokalis Dolores Riordan meninggal dunia karena kecelakaan tenggelam di bak mandi akibat keracunan alkohol ya. Dolores Riordan ditemukan meninggal pada 15 Januari 2018 di sebuah kamar Hotel Hilton di Park Lane, London, Inggris. Pengadilan koroner Westminster menyatakan jika kematiannya murni kecelakaan dan bukan tindakan bunuh diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi, dia berada dalam pengaruh alkohol yang cukup tinggi saat berada di dalam bak mandi hingga tidak sadarkan diri dan tenggelam. Kita simak The Cranberries dalam Ridiculous Thoughts.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahes.

0: Sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai warga Star, saya Ruanda Akademi.
6: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
5: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

105 kembali Master FM, ada masih dengar deretan lagu dangdut dan Bollywood di program Stargate yang baru saja kita simak bersama ada Hamdan Atiti dalam Petualang Cinta. Oke, sudah ada beberapa request lainnya yang masuk dalam antrian. Terima kasih untuk Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menantikan satu nomor dari soundtrack film Street Dancer. Katanya kalau gak ada ikutan saja. Ya kebetulan setelah saya cek kok ternyata memang belum tersedia di diskotika kami. Selamat menikmati sajian-sajian yang masih bisa didengar sampai dengan 2 siang nanti ya. Saya tinggalkan Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan untuk ketemu dengan teman video yang punya nama Shiva yang kembali menghadirkan Nava Merinya Jubi Nautial gitu ya. Selamat bergabung juga untuk Samiun dari kawasan Pasuruan Kota tanpa request. Oke, sebelum kita sambung ke nomor berikutnya, warga Star, kalau capek habis kerja tapi rupanya malam ini masih harus ada acara nongkrong atau urusan penting lainnya, jangan sampai warga Star terkena anemia yang kemudian bikin kita lemas dan kelihatan lesu pas ketemu dengan teman-teman ya. Jaga saja daya tahan dan penampilan bareng Livron B-Plex. Ini suplemen kesehatan terjangkau legendaris sejak tahun 1957 yang dipercaya bantu mencegah dan mengatasi anemia. Dilengkapi dengan asam folat, juga zat besi yang efektif bikin badan tetap fit tanpa rasa mual. Praktis banget ya, karena cukup sekali sehari satu tablet, ukuran tabletnya juga kecil, gampang ditelan, dan harganya pun super ramah di kantong. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, stok Livron B-Plex, isi 10 strip di rumah. Bisa dibeli langsung di apotek terdekat atau cari di e-commerce. Livron B-Plex, bikin kamu makin siap jalani hari.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo, saya Rena Kadir.

5,5 Star FM. Ada Ibu Lili yang dari kawasan Keraton Krian yang menghadirkan tampilan duet barusan antara Imam S. Arifin bersama Dahlia dalam satu lagu bertajuk Berdayung Cinta. Hey, selamat siang Ibu, selamat menikmati. Sementara saya juga ketemu dengan Afian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ike Nurjanah tadi sudah hadir, jadi praktis saya nggak bisa hadirkan lagi ya. Ada juga Bapak Fadli yang dari kawasan Probolinggo. Semoga waktunya mencukupi untuk hadirkan salah satu lagu tema film Mohabbatin gitu ya. Baik, ini kita geser dulu ke tampilan dari Jubin Nautia lewat Humnava Mary.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Ica Tresnawati dalam Rindu Berat bakal segera mengakhiri kebersamaan kita selama 3 jam di program Stargate ini. Namun demikian, bakal berlanjut ke sesi yang kedua meski dengan muatan yang beda, yakni Dangdut Modern Kekinian bersama Rani Krisna. Selamat siang juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Terima kasih untuk sudah menyimak program ini. Dan kini waktunya saya Bang John bakal segera pamit undur diri sembari lepas tampilan paling pungkasan dari soundtrack film Mahabatin. Ada Sohni.

0: informasi hangat terkini Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 7 Oktober 2026. Berita pertama sudah kami persiapkan datang dari Blitar. Kondisi peternak ayam petelur Kabupaten Blitar kini tengah berada di ujung tanduk. Anjloknya harga telur yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah tahun membuat ratusan peternak rakyat terpaksa turun gunung bertolak ke gedung DPR RI Jakarta untuk curhat perihal nasibnya. Aksi keberangkatan yang direncanakan secara mendadak sejak Selasa kemarin menjadi puncak keresahan para peternak yang mengaku sudah tidak sanggup lagi menahan kerugian imbas anjloknya harga telur. Koordinator Peternak Kabupaten Blitar, Rio Yudhistira, mengungkapkan bahwa para peternak saat ini benar-benar dalam kondisi menjerit. Bagaimana tidak, harga jual telur di tingkat kandang saat ini hanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp20.500 per kilogram. Bahkan tak jarang harganya merosot hingga di bawah Rp20.000. Selain masalah harga telur yang hancur, para peternak juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengatasi persoalan kelangkaan pasokan jagung yang menjadi bahan pakan utama unggas. Kedatangan mereka ke ibu kota bukan tanpa solusi. Para peternak mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi dengan menyerap hasil panen telur dari peternak rakyat. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan memaksimalkan suplai telur untuk program makan bergizi gratis milik pemerintah. Ancaman kolapsnya peternak skala rakyat ini bukan sekedar urusan pemilik modal, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya dari Surabaya, skema makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan belum diterapkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kandangan Surabaya. Hingga saat ini MBG masih didistribusikan menggunakan omprem kepada penerima manfaat. Kepala SPPG Kandangan Tengger, Hafidz Syaifuddin, mengatakan pihaknya belum menerapkan mekanisme prasmanan karena masih menunggu surat edaran maupun petunjuk teknis terkait mekanisme tersebut dari Badan Gizi Nasional dan Koordinator Wilayah Surabaya. Penerapan MBG prasmanan belum dapat dilakukan sebelum ada arahan resmi mengenai teknis pelaksanaannya. SPPG Kandangan masih menggunakan mekanisme distribusi makanan dengan ompreng seperti yang selama ini berjalan. Dalam skema prasmanan, MBG tidak lagi dibagikan dalam bentuk ompreng yang telah disiapkan untuk masing-masing penerima. Siswa nantinya mengambil makanan sendiri di sekolah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Namun, perubahan mekanisme tersebut juga dinilai membutuhkan pengaturannya lebih lanjut. Ia menyoroti persoalan pengawasan pengambilan porsi makanan apabila siswa mengambil nasi dan lauk secara mandiri. SPPB Kandangan saat ini masih menjalankan distribusi MBG menggunakan ompreng. Hafid menyebut makanan mulai dimasak sekitar jam 11 malam dan distribusi kepada penerima manfaat dimulai sekitar jam 7 pagi. Demikian Star Update, saya Yudhifar. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Rabu 7 Oktober 2026. Jangan biarkan panas dan lelah ini mengalahkan semangat Anda. Yuk tetap melangkah, meski perlahan, yang penting terus maju. Rani Krisna menemani untuk Stargate sesi yang kedua ya. Tentunya sampai lepas jam 5 sore nanti. Kali ini dangdutnya sedikit beda dengan Asoy. Kali ini di Stargate 2 dangdutnya lebih modern, lebih ajab-ajab, lebih remake. Pokoknya menggugah semangat Anda semuanya. Satu lagu dari Mala Agata featuring Vita Alvia dengan Bunga sudah hadir. Sambil menunggu yang pengen bergabung, kali ini Rani hadirkan Nessa Amora dengan Mutiara. Stargate 2, Shake Ashik. Packs in my rap from the block to the

105,5 Stereo FM. Satu lagu hadir kali ini dari Vira Cantika dengan Bojo Biduan. Sampai di menit ke-27, lepas dari jam 2 siang waktu Stereo FM. Seperti biasa warga Star, untuk Anda yang pengen bergabung silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kita nikmati kembali yang satu ini dari Guyon Waton dengan Pingau.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
3: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

95,5 Master FM. Satu lagu dari Latasha featuring Ria Viola dengan Kirang. Lagu yang dirilis tahun 2025 ini membawa kita di menit ke-41, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Yang belum silahkan, waktunya masih panjang. Halo, selamat siang untuk Raffi yang ada di kawasan Pandaan. Lagu Mutiara tadi sudah hadir ya. Terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih rekan-rekan PDW, ada Ilyas yang ada di kawasan Pandaan. Lagunya juga sudah Rani hadirkan. Lanjut rekan-rekan PDW, selamat siang untuk Seva. Ada Marwa, Sofi, dan juga ada Fatma ya. Selamat siang juga untuk Pak Rubio.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star in the hole.

0: dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.
1: Aku dipulih.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. Selfie Yama hadir dengan satu lagunya Tak Pantas yang dirilis 19 Maret tahun 2020 ya. Kali ini hadir di menit ke-27 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Oke, lanjut menyapa untuk ya Sofi, Fatma tadi sudah hadir semua requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan ini juga menyapa buat semuanya saja. Salam sejahtera dan juga sehat selalu buat keluarga besar almarhum Bapak Driaji yang ada di kawasan Pasuruan ya. Untuk warga Star juga, semoga yang siaran sore hari ini sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Lagunya juga sudah. Selamat sore juga untuk Muza di Pamekasan. Ada juga Raffi yang ada di kawasan Gempol ya. Absen nyimak wae Mbak Rani. Jadi gak dikira vakum. Kayak Cak Subario temenan, Cak Subari vakum pol-polan. Dek grup, dek radio, dek sembarang. Kayak pertemuan es ganok wongi. Pucul. Ada Dewi di Pandaan juga. Insya Allah ya untuk requestnya ya. Baik, kali ini satu lagu dari Asmi bersama dengan IMP dengan Mi Dua Cinta.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Get in the hole.

105,5 Star FM. Devi Geranium hadir dengan satu lagunya Kembang Wangi, membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Baik, terima kasih warga Star. Gilirannya kali ini Rani pengen sapa yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada beberapa request juga yang sudah Rani hadirkan. Selamat sore untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rani Krishna. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Halo Mas Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau versi yang terbaru Jambu Alas itu gak ada. Adanya versi Didi Kempot, kalau itu kan masuknya di campur sari ya, jadi gak bisa masuk di program ini, mohon maaf sekali. Jambu Alas spesial buat Arfi. Arfi ku jambu alas kulitnya coklat, Mas Toto. Bukan jambu alas kulitnya ijo. Lek kepingin ero WA nang Rani. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Nana, Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Franky, Mas Hasdi Derpanser, Mas Sutekno, Pak John Sableng dan juga Wak Rite ya. Terima kasih. Robert Armatu, selamat sore juga untuk Anggi Geng. Ini juga saya belum menemukan. Coba nanti ya, Rani lihat dulu. Ada Rohmat Adri juga. Kalau ini Keong Racun itu memang lagunya dilarang ya. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan. Bisa diganti dengan yang lainnya aja, monggo.

warga Star. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Stargate, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan bisa langsung hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda kepo, pengen tahu seperti apa sih keseruan Starkid itu, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkid_pandaan. Oke, kali ini The Mojang hadir dengan cover dari Manis Manja, Bete.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Get in the hole.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Dan bulan ini bersama dengan The Cranberries. Pada 25 Agustus 2009, saat melakukan wawancara radio di New York, Dolores mengumumkan bahwa The Cranberries akan kembali berkumpul, menulis lagu baru, dan memulai tur dunia. Mereka memulai tur di Amerika Utara, Amerika Latin, dan juga Eropa, yang kemudian berlanjut ke berbagai negara, termasuk konser di Java Rockin' Land 2011 di Jakarta, Indonesia. Setelah kembali aktif, mereka merilis album studio ke-6 berjudul Roses di tahun 2012 dan album Something Else di tahun 2017. Setelah Dolores meninggal dunia pada Januari 2018, band ini merilis album terakhir bertajuk In The End di tahun 2019 yang menggunakan vokal demo asli Dolores sebelum mereka resmi bubar.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Yeni Inka bersama dengan Iluk hadir dengan Tak Tunggu Balimu. Hadir di menit ke-29 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Baik warga Star yang pasti masih bersama dengan Rani Krisnaya sampai tuntas jam 5 sore nanti. Masih di program Stargate 2, Syik Asyik. Ada beberapa yang barusan saja gabung. Selamat sore untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Tak titeni loh ya, lagumu mesti 4 ini. Awas loh. Kalau besok gabung lagi masih 4 ini aja. Anjene kok. Ada Cak Samiun di Pasuruan Kota hadir Mbak, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Fadli yang ada di kawasan Probolinggo ya. Selamat sore sebelum pulang ini, maksudnya pulang kerja ya Pak ya. Iya deh, oke. Okay. Lagunya sudah enak-enak semuanya itu ya. Halo juga untuk Dewi di Pandaan, tadi requestnya sudah Rani hadirkan. Sementara selamat sore di jalur Facebook, Rani sapa ini untuk Wak Rete Heru Mulyono. Wah, lagu itu ya enggak boleh no. Dari syairnya aja sudah serem. Jadi otomatis eksplisit, jadi enggak bisa dihadirkan ya. Mohon maaf sekali. Oke, yang sudah memberikan like-nya juga, thank you untuk Robert Armatu. Kemudian juga ada Mas Utekno, ada Yohanes Wahyudi, Aldi Bro, Muhammad Yudi Bejo, Abah Waisel Samplangan. Kemudian juga selamat sore untuk Toto Blendrang, Hasdi Derpanser, Kopler Kopler, Petra Antolin, Heri Susanto, dan juga ada Muhammad Soleh. Oke, lanjut warga Star. Kali ini Saskia Gotik hadir dengan Paijo. Paijo.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Yo, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa

0: Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Star Gang in the hole.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gate
13: in the hall.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, 3 jam sudah Rani menemani dan saatnya Rani pamit mundur ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Terakhir Rani sapa ini untuk Pak John Sableng. Oke, setelah ini ada Fira Azhara untuk favorit kita. Satu lagu terakhir dari Uci Suscita, hadir dengan kepastian. Selamat sore.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Nama Rizwan Fadilah atau akrab disapa Enjan awalnya populer karena menjadi co-host dalam acara Bincang-Bincang di kanal YouTube sang ayah, komedian Sule. Celetukan yang natural serta ekspresinya berhasil menarik perhatian penonton untuk mengikuti sosoknya. Tidak disangka Rizwan juga memiliki bakat musik seperti ayah dan kedua kakaknya, Rizky Febian dan Putri Delina. Di tahun 2023, dia debut sebagai penyanyi dengan merilis single berjudul Tak Lagi Sama. Dia juga berakting dalam film komedi berjudul 4 Sehat 5 Sule bersama sang ayah dan para saudaranya. Rizwan juga menjadi vokalis tamu dalam lagu Seketika yang juga menampilkan Mahalini dan R&B Boys.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Alfira featuring Farhat Wargesar dengan Bumi Terindah. Ngebuka untuk favorit kita edisi Rabu 7 Oktober 2026 ya. Oktober terkenal dengan bulan yang panas Wargesar. Bukan hanya panasnya saja, tapi memang puncak dari musim kemarau. Yang juga sebenarnya akhir dari musim kemarau. Karena kalau dari ilmu pengetahuan ya, musim kemarau di Indonesia itu udah dimulai sejak bulan Mei. Bulan Mei sampai Oktober gitu ya. Dan puncaknya ya di Oktober ini. Nanti ketika akhir Oktober dan menginjak bulan November, biasanya udah mulai turun gerimis, Wargesar. Jadi puncaknya memang di bulan Oktober ini, sumuk-sumuknya, panas-panasnya, suhu itu ya. Kalau kita ngelihat ke langit gitu, Wargesar, kayak berasa nggak ada awan gitu. Biru semua langitnya ya. Jadi langsung nyentrong banget gitu. Kalau kita di luar, jangankan 1 jam, jangankan setengah jam, 5 menit aja udah bikin kulit kita gosong ya. Jangan lama-lama, jangan 5 menit, 2 menit aja ya. Biasanya kalau kita naik motor, kemudian kita terjebak di traffic light atau di lampu merah ya, itu kan rata-rata sekitar 1-2 menit lampu merahnya. Dan itu kalau seandainya kita pas berhenti di lampu merah ya, anggap aja 2 menit deh kalau perempatannya agak ramai gitu. 2 menit aja kita kayak terpanggang gitu kalau seandainya kita berkendara pas siang hari ya. Panasnya luar biasa, langsung gosong. Apalagi kalau nggak pakai pelindung yang optimal gitu ya di tubuh kita. Pada intinya Wargesar, ada sambungannya juga dengan fun polling hari ini. Karena kalau hari Rabu kita ngobrolin soal hal sederhana tentang keseharian di luar percintaan. Lagi mau ngobrolin soal cuaca panas ya. Sumuk. Biasanya kita memang selalu ingin mendinginkan suasana, mendinginkan suhu ruangan ya. Wargesar, cuaca panas sumuk gini kalau di rumahmu ya. Karena kita kan belum pernah bertamu ke rumah masing-masing ya. Cuaca panas alias sumuk seperti ini kalau di rumahmu itu mendinginkan suhu pakai apa, Wargesar? Apakah pakai AC atau kipas angin? Soalnya yang terkenal ya cuma dua ini untuk mendinginkan suhu, Wargesar, dari suhu panas agar lebih mendingan gitulah ya. Agar isis. Biar lebih fresh gitu. Rasanya tuh kayak nyes gitu. Dingin. Kalau di kantor, di perusahaan rata-rata sih memakai AC ya. Tapi kalau di rumah Wargesar masing-masing tergantung mau AC atau kipas angin. Kalau di rumah saya sih pakai kipas angin ya, karena lebih fleksibel aja untuk perawatannya dibanding AC Wargesar. Mengingat yang kedua poinnya itu, kalau rumah saya kan dataran tinggi. Dataran tinggi yang cenderung adem sebenarnya. Dingin ya. Cuman kalau pas puncak musim kemarau.

0: Mutiara Aya.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45.

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah hingga mampu menunaikannya, kesabaran dalam kemaksiatan hingga menghindarinya, dan kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa berat agar tidak mengeluh.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkah Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, Warisan, kali ini waktunya ngobrolin The Cranberries. Lagu Dreams adalah single debut tahun 92 sebagai single pertama, lalu masuk album debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Pada tahun 93 dari band rock Irlandia The Cranberries. Lagu ini berkisah tentang cinta pertama yang tulus, pengalaman jatuh cinta yang naif, dan perasaan kagum yang nyata. Bagian akhir lagu ini menampilkan vokal latar melengking ikonik dari Dolores O'Riordan yang direkam secara spontan atau khas ya. Lagu ini juga sering muncul di berbagai film dan serial, termasuk adegan ikonik penutup serial Derry Girls, juga sering dibawakan ulang oleh berbagai musisi dunia dan paduan suara besar seperti Rock Choir di Giant's Causeway untuk mengenang Dolores. Lagu ini juga masuk top 15 US Billboard Hot 100 Airplay dan juga top 30 Inggris pada awal tahun 94. Saya dengarkan satu track by The Cranberries dengan judul Dreams.

Star FM, ada satu track yang dibawakan oleh Gaitsa Kenang, Hujan di Bulan Juni. Bulan Juni yang hujan, bukan bulan Oktober ya. Panasnya kentang-kentang. Cuaca panas alias sumuk seperti ini, warga Star. Kalau di rumahmu, untuk mendinginkan suhu itu memakai apa? Apakah AC, kipas angin, atau kipas tangan? Kipas sate atau yang lain boleh kamu sebutkan ya. Ya, rata-rata untuk mendinginkan suhu memang memakai AC atau kipas angin sih kalau di Indonesia ya. Kalau di rumahmu memakai apa, warga Star? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Eti Riyadi. Kalau di rumahku pakai kipas angin, Kak Fira. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Percuma by Mahalini udah tampil ya. Mau tepatkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri B, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, cuaca panas atau sumuk kalau di rumah mendinginkan pakai apa? Kipas angin. Soalnya kalau di rumah saya itu dataran tinggi yang sebenarnya itu dingin, suhunya itu dingin, tapi kalau bulan Oktober seperti ini, kan puncaknya musim kemarau ya, jadinya panasnya itu lumayan hangat gitu. Di dataran tinggi pun juga hangat, yang cenderung sumuk ya. Jadi kalau AC kayaknya terlalu dingin ya, cukup kipas angin aja. Perawatannya juga lebih fleksibel dibanding dengan AC, warga Star. Jadi kalau di rumah saya sih pakai kipas angin karena dipakainya pas musim kemarau aja. Itu pun cuman bulan paling September Oktober aja gitu ya. Soalnya di luar bulan itu ya udah dingin karena dataran tinggi gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati hadir. Iya Kak, sewumuk banget ya. Pakai kipas angin Kak. Boro-boro AC, iya sih AC, angin jendela gitu ya. Lagunya Karena Mereka Gagal Kawin di memori kita ya bro. Tak cek itu tahun rilisnya 2014. Selamat mengudara ya Kak, semangat, siap, terima kasih. Ketemu dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau di rumahku sih kipas angin dan AC. Tapi maaf, AC-nya itu singkatan dari angin jendela ya. Soalnya kalau nggak dibantu, jendelanya nggak dibuka, tetap sewumuk pol ya. Lagunya 5 Minute yang ku berhayal di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Bams, Pak Rete, Nana Rebeka, Indah, El Junior, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu, dan buat besok terucap selamat berlibur ya. Terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Di samping memakai kipas angin juga menyejukkan udara sekitar rumah dengan menanam pohon. Lagunya Bumerang yang satu di memori kita. Mau kirim salam buat Franky, Rohim, Reni, Nana, Ida, Tony Azura, dan semuanya. Terima kasih. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil hadir. Cara dinginkan suhu di kosan selain AC dari kos ya. Sekarang aku nambah kipas imut ini Kak Fira. Jadi biar lebih irit juga tagihan tokennya. Tapi kalau cuma pakai kipas angin di siang-siang bukannya adem, malah makin rata panasnya Kak. Paham gak sih? Ya paham lah. Oh ya, cuaca panas gini Kak Fira lebih sering konsumsi minuman dingin atau tetap seperti biasa? Kalau aku sih 3 kali lipat konsumsi air dingin. Gimana dengan warga Star semuanya? Kalian di hawa panas gini lebih sering minum es gak sih? Komen ya guys. Dan beri alasannya juga. Kalau saya pribadi sih air dingin ya. Tapi bukan air dinginnya itu ya kayak air mineral gitu. Kan di dispenser itu ada 3 pilihan ya. Ada hot, normal, sama cold. Nah, saya yang cold atau yang dingin itu. Jadi kayak semacam air mineral yang ditaruh di kulkas gitu ya. Jadi bukan es juga gitu. Kalau es itu dalam pandangan itu yang ada rasanya ya. Kayak kita beli es apa, es teh, atau es
es apa ya biasanya kalau di jalan itu? Es buah gitu. Es apa lagi? Aduh, saya nggak pernah beli es ya. Es apa aja sih biasanya? Kayaknya kalau saya lewat di pinggir jalan tuh banyak yang jualan es ya. Tapi saya nggak pernah sih, jarang ya. Jarang tuh jarang banget gitu. Jadi bukan minum es tapi air dingin tapi tetap air mineral ya. Itu sih yang tiap hari saya konsumsi. Apalagi pas hamil ini memang lebih suka konsumsi air dingin di luar musim kemarau ya. Kenapa? Karena kalau pas lagi hamil minum air dingin itu kayak respon sama babynya gitu. Kalau babynya dikasih minum air dingin langsung geol-geol gitu ya. Jadi kan kita sebagai ibu ya atau calon ibu pastinya kalau janin kita itu geol-geol ya, itu pertanda kalau dia sehat, aktif gitu. Dibanding dengan diem aja gitu, malah panik ya seharian gitu. Ini kok tumben, adem ayem gitu ya, masa tidur seharian ya. Jadi langsung dikasih minum air dingin ya, tapi bukan es buah, bukan yang berasa ya, cuman air mineral yang dingin aja gitu. Itu langsung merespon bayinya, langsung geol-geol gitu ya. Mungkin kaget ya dikasih air dingin gitu. Jadi sebagai ibunya ya yang mengandung, alhamdulillah gitu, lebih tenang ya. Untuk lagunya dari Cinta Laura Kiel, Misasa, abis ini tampil ya. Menyapa semua warga SAR tanpa terkecuali, seperti Mas Arfi, Mas Franky, Mama Dian, Ibu Anis, Ibu Ira, dan semuanya saja selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan program favorit kita. Terima kasih. Ada juga Ardian Nugraha dari Medan, Sumatera Utara. Wih, rekan lama ini ya. Penyiarnya Star FM, X ya. Mantan penyiarnya Star FM, gabungan ini streaming dari Sumatera Utara ya. Kak Fira, cik. Kalau cuaca panas di tempatku ya, untuk mendinginkan suhu itu biasanya ngeliatin fotonya Kak Fira aja udah bikin adem. Alah. Udah pinter merajuk sekarang ya. Merayu. Oke, terima kasih. Kita lanjut bergeser ke track berikutnya. Kami hadirkan yang satu ini. Ada Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

TRFL, ada satu track by Nona dengan Hang. Gapak kita ke menit 33 lepas dari jam 6 petang atau TRFL. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zara. Comeback warga STR ke Fun Polling untuk hari ini, lagi ngobrolin soal cuaca yang akhir-akhir ini tuh sangat terik banget warga STR. Soalnya jangankan 5 menit, 2 menit aja kalau kita tidak memakai busana lengkap ketika keluar rumah ya, gosong. Ya contohnya aja ya, kita lagi keluar rumah mungkin menggunakan

juga dipakein kaos tangan ya. Itu kalau nggak ditutup, nanti tangan kita gosong, warga Star. Mungkin bisa dicek melalui apa kalau warga Star seandainya mempunyai atau memakai jam tangan. Nah, memakai jam tangan gitu ya. Kemudian, itu jam tangan kita kan biasanya tertutup sama jam tangan ya. Tangan kita tertutup sama jam tangan. Nah, kemudian di area tangan di luar jam tangan kita itu kan terbuka. Jadi ketika jam tangan kita dilepas, otomatis kelihatan belangnya gitu. Iya, belangnya. Soalnya ya emang cuacanya sangat terik banget, warga Star, apalagi kalau tidak tertutup rapat ya badan kita. Dulu pernah saya waktu masih tiap hari pakai motor gitu ya, pas bulan September Oktober gitulah. Itu kan cuaca sedang panas-panasnya ya. Nah, kemudian ya itu tadi. Contohnya pas di wilayah jam tangan itu selalu kelihatan belang, warga Star. Karena bagian area tangan tertutup jam tangan itu jadinya belang, dan karena mau ada pertemuan sama teman-teman MD seluruh Indonesia atau seluruh Jawa Timur kala itu ya. Ke Madiun tahun 2019 contohnya. Nah, itu agak malu ya karena belang tangannya. Jadi tak kasih Hansa Plus gitu, warga Star. Di bagian tangan yang belang itu. Nah, kemudian pas ketemu sama teman-teman, itu dikirain saya mau ngapain coba. Dikirain mencoba untuk bunuh diri. Ya, soalnya kayak agak aneh gitu ya, karena Hansa Plusnya itu ada di bagian kayak wilayah tangan gitu. Tangan di bagian yang cukup sensitif ya. Jadinya di situ malah negative thinking. Padahal cuma belang doang gara-gara kena panas matahari gitu ya. Cuaca panas alias sumuk seperti ini, kalau di rumahmu untuk mendinginkan suhu memakai apa, warga Star? Apakah AC atau kipas angin? Saya jumpai di Facebook Star 105.5 FM. Ada Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Cuaca panas pakai kipas angin, Kak. Lagunya Tulus Teh Hijau udah tampil di awal ya. Terima kasih. Terus ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau cuaca panas alias sumuk seperti ini, biar adem pakai kipas angin, Kak Fira. Kipas angin manual, yaitu memakai kertas karton tebal dan kipas charger ya. Mengabarkan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, kabut asap semakin tebal dan pekat. Lokasi paling parah ada di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura. Suhu udara tidak sehat ya, dan sangat berbahaya, serta titik api ada di 518. Lagunya Tiara Andini featuring Arsi Widianto, Bahaya, udah tampil. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Gak kebayang ya, rekan-rekan yang ada di wilayah Jambi sana atau Kalimantan juga. Panas-panas seperti ini udah ditambahi kebakaran hutan yang luar biasa ya. Ini paling luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga lekas pulih ya. Dan cuaca, ya, berharap ada hujan biar segera disudahi tuh kebakaran yang melanda di Kalimantan Utara sekitarnya ya. Harapannya sih bukan hanya di Kalimantan ya, tapi di seluruh Indonesia tidak berlebihan kebakaran pada musim kemarau tahun ini, warga Star. Soalnya hampir tiap tahun sebenarnya kebakaran hutan gegara musim kemarau itu selalu ada gitu. Tapi ya gak separah di Kalimantan ya pada tahun ini gitu. Oke, terima kasih. Kemudian ada Sila Agung W. Aku mau request Dadali, Aku Bisa Gila. Karena kamu gak ikutan fan polling, jadi gak bisa keputer, Sila ya. Ikutan fan polling dulu, baru lagunya bisa keputer. Terima kasih. Berjumpa dengan Sam Uyap. Kalau aku pakai kipas angin, Kak Fira. Tolong dihadirkan Kela Project dengan Menjemput Impian di memori kita ya. Terima kasih.
Berjumpa dengan

0: Minta lagu Dadali, Aku Bisa Gila. Terima kasih. Selamat malam buat Bening Ayu hadir. Cuaca panas pakai es degan dingin dan menyegarkan ya. Ini bukan menyegarkan suhu ruangan, tapi menyegarkan badan ya. Ya iya sih, seger ya. Es degan hijau apalagi. Terima kasih. Kemudian ada Toto Rubianto. Aku menggunakan kipas angin Kak Vira sambil mendengarkan Sar FM. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Arizatul di Pasuruan hadir. Tidak AC, tidak kipas angin, tapi buka jendela rumah dan perbanyak minum air putih. Kuat termasuk kamu ya. Soalnya kamu kan lokasinya di Pasuruan Kota. Nah, Pasuruan Kota itu termasuk dataran rendah ya. Jadi dataran rendah itu biasanya paling panas. Kalau dataran tinggi itu biasanya kan pegunungan areanya ya, dekat gunung. Jadi itu biasanya suhunya masih lumayan dingin atau hangat ketika musim kemarau. Tapi kalau Pasuruan Kota ini termasuk dataran rendah gitu. Jika tidak mau pakai kipas angin sih luar biasa ya. Tahannya itu loh, tahan panas kentang-kentangnya. Terima kasih. Kita lanjut bergeser track berikutnya, giliran Isyana Saraswati and Vidi Aldiano, Frenemy.
1: Are you on our way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

92,5 Star FM. Warga Star, agar lebih siap untuk menaklukkan hari esok, jangan sampai kelupaan ya, biar aktivitas seharian bisa lancar dan tetap tampil prima di hari penting. Jangan sampai badan drop gara-gara kurang darah atau anemia. Makanya sebelum berangkat ngampus atau ngantor, rutinkan minum Livron B Plex. Rutinkan minum Livron B Plex. Suplemen kesehatan terjangkau yang efektif bantu atasi dan cegah anemia karena kekurangan zat besi. Tenang aja, dosis zat besi, asam folat, dan mineralnya pas banget di tubuh, plus efek samping ke pencernaan minimal banget menjadi bebas mual. Tabletnya kecil, gampang ditelan, dan kemasannya praktis dibawa kemana-mana. Livron sudah dipercaya 3 generasi sejak tahun 57. Aman diminum, cukup 1 tablet sehari. Dapatkan Livron B-Plex di apotek terdekat atau di e-commerce kesayangan kamu sekarang juga. Selanjutnya giliran Wejenis featuring Sarah Fajira. Latih.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya tuh kan bersih dan kopi gitu. Kalau ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing ibu denger mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja mbak.
1: Ibu, gagal deh, please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Aduh. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool, nah, kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, ibuku tuh emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star untuk segmen memori kita pada kesempatan malam hari ini. Ada Karena Mereka dengan Gagal Kawin. Saya sambung sama lagu Batal Kawin by Project Pop ya. Ceritanya soal kawin. Cuman ya pada intinya gagal semua ya. Oke warga Star, yang jelas segmen memori kita udah siap tampil hingga jam 8 malam. Sajian musik pop Indonesia lebih lawas era 90-an hingga 2000-an diutamakan. Yang galau yang semangat boleh kalau hari Rabu ya. Bisa kamu request di sini tempatnya dan jangan sampai kelupaan ikutan fan polling yang sedang berlangsung. Cuaca panas alias sumuk seperti ini, kalau di rumahmu untuk mendinginkan suhu pakai apa warga Star? Apakah AC atau kipas angin? Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan nama Ajib dari area Pasuruan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira, semoga sehat selalu ya. Amin. Kak, di rumahku cuaca panas kayak gini gak usah pakai kipas atau AC. Cukup nyemplung kolam aja sweger ya. Terkadang kolam itu airnya hangat loh kalau pas lagi musim panas seperti ini ya. Hangat malah seandainya kita nyemplung. Jadi kayak lagi di apa ya? Lagi direbus. Kita nih manusia kan juga mempunyai daging ya. Jadi rasanya kayak daging rebus gitu. Nyemplung. Mau kirim salam buat untuk Mas Jalil, Mas Musleh, dan Mas Khairon. Tetap semangat dan kompak, hati-hati di jalan. Untuk kafirannya sukses selalu. Amin. Terima kasih. Kemudian Furin dibanggil kenapa? Ngakak Kak Fira tadi katanya sempet tangannya itu belang akibat cuaca panas terik matahari. Terus dipakein Hansa Plus. Terus dikira habis bunuh diri sama teman-teman kerjanya. Betul. Itu kejadiannya tahun 2019 ya. Tapi ada juga soal yang lain. Pernah, bukan soal belang karena kena terik matahari ya. Pernah juga karena ini, ada jerawat di leher saya gitu. Ya namanya jerawat dalam tubuh itu macam-macam, gak harus di muka gitu ya. Apalagi kalau kita cewek mau menstruasi itu biasanya memang kayak ada jerawat random gitu warga Star. Terus ada jerawat di leher gitu. Tiba-tiba meletus. Nah itu kan kalau meletus berdarah ya. Otomatis tak kasih Hansa Plus gitu. Itu apa ya, dalam pandangan orang-orang tuh, cie abis ngapain gitu. Hah, maksudnya apa gitu? Itu di lehernya abis ngapain gitu. Saya kan lugu dan polos ya. Ya sok-sok gak ngerti aja deh. Padahal di leher saya Hansa Plus itu karena abis apa, jerawatnya meletus, bukan abis ngapa-ngapain gitu. Ada banyak hal yang random ya. Hansa Plus di leher, dikirain abis ngapa-ngapain, ditutupin gitu ya, merah-merah. Terus pernah juga belang di tangan ya, di bagian nadi tangan itu, karena cuaca terik matahari, karena belang tak kasih Hansa Plus, dikirain habis bunuh diri kayak. Ya percobaan bunuh diri ya, yang sabar gitu. Ada aja ya. Lanjut ada Tomingse di Sidoarjo hadir. Kalau di rumahku sih pakai AC lah Mbak, biar dinginnya merata gitu ya. Lagunya Sayang by Supernova dipersiapkan. Terima kasih. Lanjut ada Rofi di Bangil hadir. Mengenai suhu panas alias sumuk, tidak menggunakan AC atau kipas angin. Mendinginkan dengan cara mandi gitu ya. Mandi. Oke. Cece, Cece Virapau, Bekeci. Lanjut ada Ani dari Keraksaan. Selamat malam Kak Fira. Waktu cuaca panas gini, dinginkan suhu pakai kipas angin, karena kalau pakai AC aku gak biasa. Ntar aku menggigil dan jadi pilek ya. Meskipun suhu AC sudah dinaikkan, tetap aja pilek, soalnya gak biasa gitu ya. Lagunya ngikut deh, mau ikut topiknya saja karena menarik. Selamat bertugas untuk Kak Fira dan semoga rezekinya lancar. Amin, terima kasih. Kemudian ada Petruk John. Selamat malam Mbak Fira. Kalau saya sih pakai kipasnya Sung Gokong ya, biar mantep. Lagunya Yofi and Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Terima kasih.
Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Aku kalau cuaca panas cukup pakai kipas angin aja Mbak, karena aku gak punya AC. Matugas saja ya, tetap semangat. Saya senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Satu lagi ada Rizal hadir. Rizal di mana lokasinya? Lagunya Suara Kafira by Hijau Daun. Kalau panas aku pakai kipas angin. Buat yang baca, thank you, you're welcome. Baiklah, kita lanjut ke track berikutnya warga Stan. Yang satu ini masih ngobrolin tentang seseorang yang pengen bersama dengan pasangannya tapi tidak dengan keluarganya gitu ya. Soalnya keluarganya rempong. Gimana dong? Kali ini giliran Jamrut Ningrat.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotik Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotik Yap dan apotik New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

satu track by Ungu dengan Suara Hati. Wargister, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Wargesar bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

Besok pagi juga ada Star Kids War Gestar jam 8 hingga 9 pagi ya di Radio Sarafel. Kunjungan adik-adik dari TK PAUD Widya Bunda Karangsono Sukorejo Pasuruan. Kita lanjut track berikutnya, giliran Kotak Masih Cinta.

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Baik, warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits bareng Rani Krishna hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Status selebriti benar-benar dimanfaatkan oleh beberapa nama terkenal untuk menebarkan inspirasi positif. Salah satunya adalah dengan mendirikan klub buku agar para penggemar ikut melek literasi dan meningkatkan minat baca di masyarakat. Presenter legendaris Oprah Winfrey mendirikan Oprah's Book Club pada tahun 1996. Menariknya, setiap buku yang direkomendasikan klub buku ini langsung menjadi bestseller. Ada juga aktris Natalie Portman dan Reese Witherspoon yang memiliki klub buku dan rajin merekomendasikan bacaan setiap bulan. Sementara dari dunia musik, ada Loi V yang memiliki klub buku The Loi V Book Club dan Dua Lipa yang mendirikan klub buku Service 95.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu 7 Oktober 2026. Malam itu lebih hidup dan lebih kaya warna daripada siang hari. Apalagi malam ini, Rani Krisna menemani untuk Rock Hit 2 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti. Oke, yang ingin bergabung silahkan. Yang ingin merapat mendekat juga dipersilahkan. Yes, satu lagu dari Toto hadir dengan Hold the Line. Kali ini sebagai lagu yang kedua dari Crossfit dengan Monolight. Selamat malam. Keep on rocking.

105,5 Star FM. Dari Redbeam, hadir dengan Is There Still Anything That Love Can Do. Tapi ternyata bahasa Jepang yang keluar ya. Aini Dekiro Kotowa Mada Arukai. Ini tema utama untuk film anime Withering With You ya. Rilis Juli 2019 bersamaan dengan filmnya tentunya untuk album Withering With You. Oke, hadir di menit ke-24 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Seperti biasa Rani mengundang Anda untuk segera bergabung ya. SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Seperti warga Star yang sudah bergabung di WA kali ini sudah banyak sekali ya. Selamat malam saja untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Terus jika ada Tomingse masih di Sidoarjo. Halo untuk Ayub Malmsteam yang ada di kawasan Jombang. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Wak Rete, ada Mas Chris Wislik, Mas Franky, Mas Robert, Mbak Nana, Mbak Indah, Pak Eko Metu, dan juga ada Bams ya. Ada Agus Valia di Sumo Pito Jombang. Kemudian juga selamat malam untuk Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik ya. Oke, untuk lagunya ditunggu. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Chris Fislik, ada Wak Rete, Nana Rebecca. Buat Bunda Rani terucap selamat beraktivitas sampai akhir acara ini ya. Sehat selalu ya. Oke, sama-sama. Baik, lanjut kali ini King Diamond hadir dengan Halloween.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Yo, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluar.

105,5 Star FM. Little Suzy dari Tesla. Ini cover version di tahun 1981 ya, New Wave Song. Aslinya berjudul Little Suzy on the Up. Kalau untuk album Tesla ini direkam ulang, masuk dalam album debut mereka Mechanical Resonance, dirilis Desember 1986. Kalau versi Tesla ada di posisi 91 di Billboard Hot 100 serta posisi 22 di mainstream rock yang ada di Amerika Serikat. Hadir di menit ke-47 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Terima kasih warga Star yang masih setia, yang sudah bergabung juga ya. Lanjut Rani sapa, soalnya banyak sudah ini. Selamat malam untuk Diva Ananda Putri Cantika. Ada Satria Putra. Kemudian juga Wak Rete Heru Mulyono, selamat malam. Halo Roman Mulia Warman. Kemudian juga ada Tony Azura. Ada Anastasia Priawan. Selamat malam juga untuk Marcel. Mbak Rani sehat selalu bersama keluarga tercinta ya, amin. Terima kasih. Pak John Sableng nyimak terus. Terima kasih untuk kesetiaannya. Kemudian juga ada Samudra Dirgantara ya, oke. Apa kabar juga untuk Robert Cavalera yang di kawasan Tretes? Dua pilihan lagunya, salah satunya insya Allah bisa dihadirkan. Menyapa untuk Tom Bonetti. Nandi pet Tom Bonetti, kiko gak terlihat batang hidungnya sama sekali. Ada Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu, dan untuk Bunda Rani terima kasih sama-sama. Brian Adam kali ini hadir dengan Please Forgive Me.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di Star of the Month ya, bersama dengan Cranberries. The Cranberries mendapat predikat sebagai salah satu band alternatif terlaris pada dekade 90-an yang telah menjual hampir 50 juta album di seluruh dunia sampai dengan tahun 2019. Mereka telah menerima penghargaan dari MTV Europe Music Award, World Music Award, nominasi grup internasional di Brit Award, nominasi dan kemenangan di Juno Award, kemudian juga penghargaan Ivor Novello untuk International Achievement dan juga BMI Award dengan Special Citation of Achievement. Album Indian juga membuat mereka mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk album rock terbaik. Dengan video untuk lagu mereka Zombie, The Cranberries juga menjadi band Irlandia pertama yang mencapai 1 miliar kali ditonton di YouTube.

105,5 Stereo FM. Van Halen hadir dengan Human Being yang dirilis tahun 1996 ya. Tadi diminta sama Robert Cavalera yang di kawasan Tretes. Oke, lanjut. Ini sudah sisa setengah jam lagi. Tepatnya di menit ke-24 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Ada Hendrik yang di kawasan Kedawung ya. Dengerin Rock Hit karo kipasan Bunda Sumuk Puwal. Betul, memang panasnya menyengat banget ya. Apalagi kalau siang. Ya Allah, kipas angin sudah dibesarin tetap keringetan. Malah sesuai prediksi dari BMKG, kemarau-nya bisa lanjut sampai Desember loh ini. Sabar, sabar ya. Dinikmati saja. Enak sehat jam 9, jam 10 pagi gitu jemur badan. Iya, biar sehat selalu. Oke, ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Heru Mulyono, Arfi, Anwar Eko, Toto, Rohim, Tony Azura, dan juga semuanya ya. Aa, terima kasih kembali. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Bang Billy, Satria Putra, ada Bams, Arfi, Pak Eko Metu, Kadi Metal, Tomponeti, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putra Petir, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu ya. Oke, terima kasih. Lanjut di Facebook. Apa kabar? Selamat malam untuk Samudra Dirgantara. Ah, Om Yudi juga ternyata nyimak ya. Menyapa untuk semuanya saja. Salam tiga jari. Jarinya yang mana dulu? Salah itu. Salam tiga jari kok. Jari manis, jari tengah, dari telunjuk, salah Om. Mantu guys, tetap semangat untuk Mbak Rani, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Titi DJ nanti kalau pulang. Amin, terima kasih kembali untuk Om Yudi. Kemudian juga ada Pramestiani Trilokananda ya. Insya Allah Rani gak bisa janji karena requestnya juga wow padet. Yang sudah memberikan like-nya ada Anastasia Priawan, Roman Mulia Warman, ada Pak John Sableng, Kopler-Kopler, Nana Rebeka. Kemudian juga ada Yohanes Pahyudi, Mas Iki, Samudra Dirgantara, ada Robert Armatu, Marcel, Tony Azura, Heru Mulyono, Diva Ananda Putri Cantika, ada Satria Putra, Solikin Solikin, Toto Blendrang, Hendrik Bid, dan juga ada Ayub Malftim. Baik, sebelum lanjut warga Star, satu informasi untuk Anda. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Yang kepo pengen tahu Star Kit? Bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau Star Kit underscore Pandaan. Baik warga Star, lagu yang satu ini mengingatkan kembali akan senyum manisnya Emilio Estevez. Dan juga ada Kiefer Sutherland ya. Aduh, zaman-zaman itu tahun 88 masih ganteng-gantengnya. Dari soundtrack film Young Gun.
hadir Jon Bon Jovi dengan Blaze of Glory.

105,5 Stereo FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari Metallica hadir dengan Nothing Else Matter. Hadir di menit akhir untuk Rockhit malam hari ini. Dan saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Oke, satu lagu terakhir dari Creed dengan Don't Stop Dancing. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Bersama dengan saya Nina Kurniawan, mari kita bersama-sama bersekutu melalui Press The Lord program pagi hari ini. Biar Tuhan yang membimbing kehidupan kita semuanya. Mari pandang dan cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami memuji dan menyembah-Mu bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari sama-sama belajar sebagian kebenaran dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa, buat setiap kesempatan yang kuberikan bagi kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahlah hati kami, bentuklah hati kami menjadi yang baru Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun hidup kami, memimpin hidup kami, dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita belajar di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Kasih dalam aksi, tema pagi ini ya. Kasih seringkali berhenti sebagai perasaan atau kata-kata indah di tangan seorang pujangga atau penyanyi. Kita mudah berkata, "Tuhan memberkati," atau "saya peduli." Tetapi lupa bahwa kasih tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia belaka. Jurang antara niat dan aksi inilah yang membedakan antara kasih sejati dan kasih yang pura-pura. Yesus dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 memberikan solusi radikal

Pendengar kasih, dia menyatakan bahwa setiap tindakan nyata memberi makan, menjenguk yang sakit, menyambut orang yang asing, yang kita lakukan untuk orang yang hina dan terlupakan, sesungguhnya kita lakukan untuk dia sendiri, untuk Tuhan. Inilah tindakan nyata kasih yang mengubah segalanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini bukan sekedar amal, pendengar terkasih, tetapi ibadah yang praktis. Ya, Kristus mengidentikan dirinya dengan orang yang menderita, mengubahkan belas kasih biasa menjadi pelayanan sakral. Ketika kita melakukan tindakan kasih yang nyata untuk mereka yang tersisih, maka seakan-akan kita sedang melakukannya bagi Kristus. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 45. Karena itu, jangan tunda, ya. Hidup yang diubahkan oleh kasih karunia harus terwujud dalam kepedulian aktif. Mari buka mata, melihat Kristus yang tersembunyi dalam sesama yang membutuhkan. Hari ini, maukah kita melakukan satu tindakan kasih yang nyata? Sebab dalam kerajaannya, segelas air yang diberikan dengan kasih lebih berharga daripada ritual yang dingin. Temukan Kristus dalam setiap wajah yang membutuhkan dan layani dia hari ini juga.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, saat kita limpah roti dan susu dan membuang uang untuk kesenangan, lihat mereka yang terbuang, hina mungkin ya, namun ada di hati Tuhan. Mari kita menjadi tangan pengharapan bagi mereka. Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setia, penyertaan, dan penyediaan Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita sebagai orang percaya. Kita tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Namun, untuk mengekspresikan rasa syukur kita, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Matius 25 ayat 40 berbunyi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kita dapat mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berbuat sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sayangnya di zaman persaingan ini ya, pendengar terkasih, manusia menjadi semakin egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Mereka berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain. Bahkan mereka rela menjatuhkan sesamanya. Kita harus ingat identitas kita sebagai anak Tuhan. Peran dan panggilan kita adalah sebagai penyalur berkat. Kita diberkati bukan untuk kepentingan kita saja, namun juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Jangan terpaku pada hal-hal besar. Fokus saja pada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita salurkan bagi orang lain. Saat Tuhan memberikan kita hal-hal material, salurkan. Saat Tuhan memberikan kita hikmat dan kecerdasan, salurkan. Saat Tuhan memberikan kita mulut dan bibir untuk tersenyum dan berkata-kata baik, salurkan itu. Mulailah dari apa yang ada pada kita. Jadilah peka dan peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita bukan hanya penerima berkat, namun juga penyalur berkat. Pendengar terkasih, setiap pelayanan dan kasih yang ditujukan kepada mereka yang hina, sama nilainya seperti ditujukan kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai bentuk kasih dan pelayanan kepadanya.

atau dalam penjara ya. Pendengar terkasih, kebaikan tidak harus menunggu kaya atau berkuasa. Waktu, tenaga, perhatian, dan senyuman punya nilai besar. Menghancurkan ego dan tembok status sosial di antara sesama. Ingat pendengar terkasih, Tuhan mencatat perbuatan kasih yang tulus sebagai bentuk ketaatan dan iman nyata kepadanya. Mari kita peka terhadap sekitar ya. Perhatikan rekan kerja, rekan kita, tetangga, atau orang di jalan yang sedang bergumul atau butuh pertolongan kecil. Mulai dari hal kecil, berbagi makanan, mendengarkan keluh kesah atau mendoakan, dan itu tanpa pamrih ya. Lakukan bukan untuk dilihat manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan kepada Kristus. Temukan Kristus dalam setiap wajah yang membutuhkan dan layani dia hari ini juga. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Berapa sering kita hidup seperti cermin, pendengar terkasih? Kita terlalu sibuk memandangi pantulan diri sendiri, menghitung apa yang belum kita miliki, meratapi masalah kita, atau membandingkan diri dengan orang lain. Alhasil kita menjadi cemas, tidak puas dan merasa selalu kurang. Hari ini kita diajak untuk mengubah cermin menjadi jendela. Ketika kita mulai melihat keluar, kita akan menyadari dua hal penting. Yang pertama, kita akan melihat betapa besarnya berkat Tuhan yang sudah kita terima. Saat melihat keluar, kita sadar bahwa apa yang sering kita keluhkan mungkin adalah hal yang sangat diimpikan oleh orang lain. Yang kedua, kita akan melihat ada banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan. Pendengar terkasih, memberkati tidak selalu berbicara tentang uang atau materi yang melimpah, ya. Senyuman yang tulus, telinga yang mau mendengarkan, waktu untuk menemani atau doa yang dinaikkan bagi orang lain adalah bentuk berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita bukan agar kita menjadi bendungan yang menahan semua air untuk diri sendiri, ya, melainkan menjadi saluran yang mengalirkan air kehidupan kepada tanah yang kering di sekitar kita. Terkadang mukjizat dan kebahagiaan yang kita cari untuk diri kita sendiri justru baru akan kita temukan ketika kita melangkah keluar untuk menjadi jawaban atas doa orang lain. Pendengar terkasih, apakah fokus hidup kita akhir-akhir ini lebih banyak seperti cermin, hanya melihat diri sendiri, atau seperti jendela, melihat sesama? Hari ini, hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita? Mari pendengar terkasih, ya, kita mau belajar untuk peduli dan menolong orang-orang di sekitar kita. Mulailah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, menjadi tempat atau perlindungan bagi sesama tidak selalu berarti ya kita harus melakukan hal-hal besar yang mengubah dunia. Namun seringkali kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Kita memiliki telinga, mari kita mau mendengar, menjadi tempat bagi mereka yang butuh mencurahkan isi hati tanpa kita hakimi. Dan mari kita memberikan senyuman yang tulus, menjadi tempat yang aman, menunjukkan bahwa mereka berharga dan tidak sendirian. Mari kita menerima tanpa syarat, ya, menyambut mereka yang tersisih, terluka, atau mungkin dianggap gagal oleh dunia. Ketika kita membuka hati untuk menjadi tempat bagi sesama yang membutuhkan, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi Tuhan sendiri. Seperti yang dikatakan Yesus, apapun yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudaranya yang paling hina, kita telah melakukannya untuk Dia. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silakan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM ya. Yang di luar jangkauan mau mendengarkan streaming kami bisa melalui aplikasi Radio Box atau melalui website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Mengapa Anak Susah Diatur.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak susah diatur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Semua orang tua, Pak Paul, tentu punya rencana yang baik bagi masa depan anak-anaknya, dan untuk itu orang tua perlu menata ini anak ini. Tetapi kelihatannya sekarang ini makin sulit saja anak-anak ini diatur. Memang ada sebagian anak yang taat, yang nurut gitu, tetapi tidak sedikit pula yang sulit gitu ngaturnya, sehingga ini menjadi keluhan bagi banyak orang tua. Nah ini bagaimana, Pak Paul?
1: Secara umum, Pak Gunawan, memang saya kira anak-anak di zaman sekarang ini tidak akan menjadi anak-anak yang sepenurut kita dulu. Kenapa ya? Karena memang anak-anak hidup dalam iklim yang sudah berbeda. Sebagai contoh, kita tidak bisa menyangkal bahwa sekarang sistem pendidikan lebih bisa ya memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Itu sebabnya iklim demokratis juga sudah mulai ditanamkan sejak anak-anak pada masa kecil di sekolah dan sebagainya. Jadi itu sebabnya secara umum kita melihat anak-anak itu akan lebih berani untuk mengekspresikan dirinya, baik ketidaksetujuannya, baik keinginannya kepada kita. Nah sekarang memang adalah bagaimana kita menyikapinya, supaya jangan sampai kita ini memberikan reaksi-reaksi yang ekstrim, yang tidak tepat. Misalnya ekstrim yang pertama adalah, ya udah dah, kita mesti benar-benar padamkan ekspresi anak, sehingga kita tidak mengizinkan anak untuk melakukan banyak hal, kita terlalu membatasi ruang geraknya. Atau ekstrem yang satunya lagi adalah kita membiarkan anak untuk akhirnya berkembang bebas seperti apa adanya, dan jarang sekali kita memberikan arahan-arahan atau disiplin yang dapat membentuk dirinya.
0: Jadi sulitnya anak diatur ini juga ada andil kesalahan dari orang tua gitu, Pak Paul?
1: Saya kira ya seringkali memang semua ini berpulang pada bagaimanakah kita sebagai orang tua berusaha untuk membentuk anak-anak kita ya. Nah coba mungkin ada baiknya kita ambil waktu sejenak untuk memahami anak-anak dan kebutuhannya pada usia-usia awal. Kadang-kadang saya kira duduk masalah adalah karena kita sebagai orang tua kurang begitu mengerti ya tahapan pertumbuhan anak dan kondisi serta kebutuhannya pada tahap-tahap itu. Misalnya ya, pada masa awal 2 tahun pertama dalam kehidupan anak, ya sudah tentu sesuai dengan keterbatasan tubuhnya, ya anak hanya dapat menerima dari orang tua. Jadi saya akan garis bawahi kata menerima ini. Pertama misalnya dia menerima air susu, kemudian dia menerima makanan, di samping menerima perawatan kebersihan dan kesehatannya. Nah, oleh sebab itulah pada usia-usia awal ini anak cenderung memang ya bersikap pasif, karena itulah kodratnya dan itulah memang kondisi tubuhnya. Nah, itu sebabnya anak hanya menantikan apa yang dibutuhkannya untuk diberikan oleh orang tua kepadanya.
0: Tapi pada saat-saat awal itu, Pak Paul ya, sampai usia 2 tahun, itu pun ada anak itu yang sudah menunjukkan kecenderungan menolak. Misalnya tadi Pak Paul katakan untuk makan, untuk diberi susu, itu ada yang menolak gitu, Pak Paul.
1: Nah, ada anak-anak yang memang sejak kecil ya kita bisa melihat bahwa dia sudah membawa sifat-sifat keras, sifat-sifat yang tidak mudah tunduk begitu saja. Nah, ini bukanlah salah siapa-siapa, ini memang adalah bawaan karakternya. Jadi ada anak-anak yang dari lahir membawa kecenderungan untuk menurut, tapi ada anak-anak yang akan membawa kecenderungan untuk tidak begitu mudah menurut ya. Sehingga waktu diberikan makanan, dia rasa dia tidak begitu suka, nah dia akan misalnya ya menggunakan tangannya untuk menghalau tangan kita dari mulutnya. Nah, sedangkan anak-anak yang relatif lebih penurut, meskipun dia tidak begitu lapar, tapi karena ibunya menyuapinya dan berkata, makan ya, anak baik makan ya, nah dia akan makan meskipun sebetulnya tidak terlalu mau makan. Nah, jadi kita harus menerima fakta bahwa memang anak datang ke dalam dunia membawa kepribadian yang berbeda-beda.
0: Ya, jadi di situ dituntut kejelian baik dari pihak ibu maupun ayah ini untuk mengenali anaknya sedini mungkin gitu Pak Paul ya.
1: Betul, betul. Dan sudah tentu anak harus diperlakukan dengan unik ya, dengan khusus, sehingga kita tidak memperlakukan anak semua sama rata, sebab ya kepribadiannya pun atau karakternya pun juga tidaklah sama.
0: Ya, ini menjadi kesulitan yang cukup serius bagi orang tua ketika anak ini diserahkan kepada babysitter gitu Pak Paul ya, sehingga dia tidak cukup punya waktu untuk mengenali anaknya sendiri gitu Pak Paul.
1: Betul, dan yang kita juga masih pahami adalah karena babysitter tahu atau pengasuh anak tahu dia bukanlah ibunya dan dia tidak mempunyai hak untuk mendisiplin si anak, ada kecenderungan para perawat ini atau para pengasuh ini hanya ya mengawasi anak. Fungsinya adalah hanya mengawasi, memastikan anak tidak ya melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya, atau ya memastikan anak itu ya makan cukup dan sebagainya. Namun aspek pendisiplinan itu tertinggal. Ya sebab ya jangan kita menyalahkan para pengasuh, sebab memang ya dia nggak merasa itulah tanggung jawabnya atau tugasnya. Jadi dia akan membiarkan anak untuk ya melakukan hal-hal yang si anak itu mau, dan sebab dia merasa ini bukanlah tugasnya atau wewenangnya untuk memberikan disiplin, ya dia akan mendiamkan. Nah ini pada umumnya nantinya akan dapat membuahkan masalah dalam perilaku si anak.
0: Ya, setelah anak meninggalkan usia 2 tahun dan mulai menjadi lebih besar gitu, apa yang terjadi Pak Paul?
1: Sekitar ya menjelang usia 2 tahun, anak masuk ke tahap berikutnya, yakni tahap meminta. Kalau tahap awal tadi tahap menerima, sekarang mulailah anak masuk ke tahap meminta. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai dapat berjalan, menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Nah, sesuai dengan perkembangan fisiknya ini, anak pun ya mulai berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, ya mulai bermain dengan benda di sekitarnya atau memberi tanggapan kepada kita. Nah, pada tahap ini anak pun mulai menunjukkan keinginan untuk menyentuh, menggenggam, ataupun memiliki sesuatu yang dilihatnya. Nah, inilah masa anak mulai meminta. Dan kalau tidak mendapatkannya, misalnya ya akan merengek, dia akan dengan kata lain menuntut, ya lewat tangisan atau lewat ambekannya. Pokoknya dia sudah tahu keinginannya dan dia akan berusaha mendapatkan keinginannya itu, dan tatkala dia tidak mendapatkannya, dia akan terus berusaha untuk mendapatkannya dengan cara meminta dan meminta orang tua.
0: Jadi kesulitan orang tua di sini di dalam mengatur anaknya adalah menuruti apa yang anak ini minta gitu Pak Paul.
1: Nah, menuruti atau justru kebalikannya, tidak menuruti. Sebab kita tahu kalau kita menuruti, ya habislah masalah, selesailah masalah, si anak tidak jadi merengek-rengek. Namun, ya kita sebagai orang tua akan menyadari bahwa tidak selalu benar untuk kita memberikan kepada anak apa yang dimintanya. Sebab itu ada kalanya ya anak makanya ya merasa kita itu merintangi kehendaknya.
0: Ya, jadi masalah yang lain di dalam hal anak susah diatur ini apa Pak Paul?
1: Jadi waktu kita itu merintangi keinginan si anak yang mau sesuatu, nah mulailah terjadi ketegangan atau gesekan Pak Gunawan antara kita dan anak. Ya misalnya, mungkin kita berpendapat tidak semestinya lah dia bermain atau menyentuh benda tertentu, seperti misalnya korek api lah atau apa. Atau kita melihat adanya bahaya mengancam, sehingga kita harus melindunginya dengan cara menjauhkannya dari sebuah situasi. Misalnya dia naik-naik ke atas meja dan kita tahu dia bisa jatuh, jadi kita menjauhkannya dari situasi tersebut. Nah sudah tentu anak tidak suka, karena dia naik ke atas meja karena dia ingin naik ke atas meja. Dia menyentuh bermain-main dengan korek api karena dia ingin main-main dengan korek api itu. Nah, waktu kita merintangi niatnya, terjadilah memang di sini konflik ya atau gesekan. Sebab itulah, nah anak-anak biasanya pada titik itu akan mulai menunjukkan kemarahan-kemarahannya. Nah, inilah waktunya disiplin mulai diterapkan.
0: Ya, memang pada waktu itu anak kan tidak menyadari bahaya yang sedang dihadapi kalau dia melakukan itu. Yang dia tahu hanyalah keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya gitu Pak Paul ya. Sehingga ya dia marah, dia melakukan hal-hal yang buat orang tua ini menjadi anak yang susah diatur itu tadi, Pak Pole.
1: Betul sekali. Nah, jadinya Pak Gunawan, sebagai orang tua, kita itu selalu harus menimbang-nimbang apakah kita itu harus membiarkan atau justru merintangi si anak. Nah, kalau kita akhirnya memutuskan sering-seringnya ya untuk membiarkan anak mendapatkan yang diinginkannya itu, maka ia pun terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa kesulitan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia tidak pernah mengenal makna dan penggunaan kata meminta lagi. Enggak. Ya, jadi apa yang diinginkannya dia langsung dapatkan. Dia tidak lagi harus melewati sebuah proses yang kita sebut meminta. Jadi inilah proses yang sebetulnya sangat penting. Karena kalau tidak ada proses meminta ini dan terus berlanjut apa yang diinginkannya terus didapatinya, dia akan dengan mudah mengembangkan sikap berhak atas apa yang diinginkannya. Jadi dia tidak melewati lagi proses meminta karena dia sudah menganggap dia berhak untuk memperoleh apa yang diinginkannya itu. Nah, inilah sesuatu yang tidak sehat dalam pertumbuhan jiwa si anak.
0: Biasanya proses meminta ini dialami oleh anak itu sampai berapa lama, Pak Pol? Seperti tadi, kalau proses menerima itu kan hanya sekitar 2 tahun di awal kehidupannya. Proses meminta ini berapa lama, Pak Pol?
1: Saya kira kalau orang tua ya bisa ya dengan konsisten membuat disiplin dalam pertumbuhan si anak sehingga anak dipaksa untuk memasuki proses meminta. Nah, seharusnya sekitar 2-3 tahun setelah itu anak-anak mulai berusia sekitar 5-6 tahun, anak-anak itu sudah mulai bisa, Pak Gunawan, untuk bisa mengekang keinginannya, untuk dapat menerima rintangan dari orang tuanya. Nah, tapi yang perlu adalah di tahap-tahap awal ini, 2-3 tahun pertama ini, orang tua mesti konsisten untuk menerapkan disiplin sehingga ada kalanya si anak akan mendapatkan yang diinginkannya, tapi ada kalanya orang tua akan menerapkan disiplin dan merintangi anak untuk memperoleh apa yang diinginkannya itu.
0: Ya, kesulitannya adalah orang tua itu sulit untuk menjelaskan kepada anak kenapa kita sebagai orang tua tidak memenuhi permintaannya itu, Pak Pol.
1: Betul sekali ya, kita sudah tentu ya kesulitan untuk menjelaskan karena pada usia anak kecil ya anak tidak begitu mudah mengerti ya apa itu bahayanya main dengan korek api, apa itu bahayanya naik-naik atas meja. Jadi ya kita akan memang biasanya menuai kemarahan si anak waktu dia itu dilarang untuk melakukan yang diinginkannya. Nah, tapi sekali lagi kalau kita konsisten, pada akhirnya dia akan belajar dan memahami dan menggunakan kata meminta. Dia tahu bahwa dia tidak selalu mempunyai hak atas segala yang diinginkannya. Nah, itu sebabnya ia pun ya dipaksa untuk belajar mengembangkan cara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena kan dia mau naik atas meja tidak bisa, dia mau main dengan korek api tidak bisa. Nah, dia akhirnya harus mengembangkan cara lain untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Nah, ada anak-anak karena memang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan dia masih terus mau dan dia masih terus mau. Nah, kalau orang tua tidak berhasil merintangi atau menerapkan disiplin, maka dia akan misalnya masuk ke tuntutan, ke tahapan menuntut, dia nangis, dia ngambek, dia merengek, mungkin dia membanting-banting dirinya di lantai. Namun kalau ini pun tidak membuahkan hasil, nah, dia akan meminta. Kalau dia minta baik-baik lagi, dia tetap tidak mendapatkannya, dia pun terpaksa belajar untuk menerima kondisi apa adanya, alias melepaskan. Nah, sudah tentu kalau anak itu memang cenderung penurut, waktu kita merintangi, pada tahap dia meminta, terus kita berkata tidak, nah dia memang akan langsung masuk ke tahapan yang lebih akhir, yaitu okay, terima kondisi untuk tidak menerima yang diinginkannya, alias melepaskan apa yang menjadi keinginannya. Tapi kalau anak kita itu kebetulan lahir ke dunia dengan kepribadian yang kuat, yang tidak mudah tunduk ya, nah dia tidak akan dengan begitu saja menerima rintangan dari kita atau disiplin dari kita. ya dia akan menuntut-nuntut, nangis-nangis, apalah, merengek-rengek. Namun kalau kita tetap konsisten, yang tidak boleh ya tidak boleh, karena ini berbahaya buat dirinya. Akhirnya ya dipaksalah dia untuk menggunakan cara lain yang lebih baik, yaitu meminta lagi. Nah kalau tetap kita berkata tidak, nah dia akhirnya terpaksa harus menerima untuk melepaskan apa yang diinginkannya itu. Dan ini adalah sesuatu yang sehat dalam pertumbuhan jiwa si anak.
0: Pak Paul, pada tahapan meminta ini, apakah anak sudah bisa mencari alternatif lain dari cara ketika dia meminta, Pak Paul? Misalnya dia meminta kepada ibunya dan ditolak. Apakah dalam diri anak sekecil ini sudah punya gagasan untuk, ya kalau sama mama ditolak, saya minta kepada papa saja gitu? Ada enggak, Pak?
1: Ada. Misalnya dia udah berusia sekitar 3 tahun, dia sudah bisa itu meminta kepada ayahnya kalau dia tahu ibunya melarangnya. Atau dia akan mengembangkan cara kreatif yang lain, misalnya membaik-baiki si ibu, ya bersikap manis kepada si ayah atau apa. Nah, sebab dia pernah mendengar pujian dari ibunya, anak manis, nah atau anak baik, nah ini mama atau papa berikan ini. Nah, dengan banyaknya pujian seperti itu, si anak ya sudah cukup mengertilah bahwa kalau dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tuanya, dia akan bisa mendapatkan yang diinginkannya itu. Nah, maka dia akan berusahalah meminta dengan cara-cara yang lain itu. Nah, biasanya kalau dengan cara yang lain itu juga tetap berhasil, nah barulah dia akan nanti itu mungkin kembali lagi kepada cara yang lebih alamiah, cara yang lebih primitif, yaitu dengan menangis, merengek, marah, dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi, kalau memang itu tidak sehat baginya, tidak baik buatnya, kita tetap harus merintangi keinginannya. Nah, anak itu akhirnya terpaksa untuk melepaskan apa yang diinginkannya. Dan ini bukanlah sesuatu yang buruk, justru ini adalah sesuatu yang baik. Sudah tentu kalau untuk setiap hal kita merintanginya sehingga dia harus melepaskan apa yang diinginkannya, ya itu tidak sehat. Tapi kalau secara berkala ya memang itu hal yang tidak baik dan kita merintanginya, dia belajar untuk melepaskan apa yang diinginkannya, justru ini menjadi suatu pertumbuhan yang sehat.
0: Ya, berarti kedua orang tua itu harus seia sekata di dalam menghadapi anak yang masih usia di bawah 5 tahun ini, Pak Paul.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Karena pada usia ini, kalau anak mulai melihat ayah dan ibu tidak seia sekata, maka dia akan mulai bisa, yang tadi kita sudah singgung, dia akan kreatif deh. Kepada ibu tidak dapat, jadi kepada ayah. Kalau dia dapatkan dari ayah, berarti lain kali dia akan ke ayah. Atau waktu dia meminta lagi kepada ibu, ibu tidak memberikan, dia tahu sekarang dia punya jalan keluar yang lain, yaitu kepada ayahnya. Nah, di titik inilah memang ya hubungan jadinya anak dengan orang tua sudah mulai mengalami gangguan. Sebab si anak akan mulai melihat ibu sebagai figur yang jahat, ayah sebagai figur yang baik. Nah, jadi akhirnya ya tidak sehat ya kalau ini terus berlanjut sampai di usia-usia remaja.
0: Ya, yang proses melepaskan itu bagaimana, Pak Paul?
1: Jadi pada akhirnya memang si anak itu harus melewati fase-fase terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap melepaskan, yaitu misalnya yang tadi saya singgung adalah dia akan mulai memang dari fase menuntut apa yang diinginkannya, dia akan mau dan dia akan tuntut orang tua untuk memberikan kepadanya. Kalau tidak mendapatkannya, dia mungkin akan masuk ke fase meminta ya dengan cara-cara yang kreatif dan yang manis. Kalau itu pun tidak didapatkannya, nah dia harus melepaskan apa yang diinginkannya. Itu hanya terjadi jika orang tua menerapkan disiplin yang tepat. Sebaliknya, kalau anak-anak tidak menerima disiplin yang tepat, anak akan terus berputar-putar pada fase menerima atau menuntut. Pokoknya dia mempunyai anggapan, dia mesti mendapatkan yang dia inginkan kok. Sebab orang tua selalu menuruti apa yang diinginkannya. Jadi dia hanya akan nanti itu berkubang di fase menerima. Seperti anak di bawah usia 2 tahun, yang menerima. Kalau dia tidak menerima, dia menuntut. Nah, dia gak pernah masuk ke tahapan belajar untuk meminta dan akhirnya belajar untuk melepaskan apa yang diinginkannya itu. Dia terus akhirnya ya mandek di situ. maka kita akan ya teringat mungkin orang-orang yang kita kenal usia sudah agak dewasa tapi tetap berada pada fase ini menerima dan menuntut, tidak pernah tuh masuk ke fase belajar meminta, apalagi belajar melepaskan apa yang diinginkannya.
0: Tetapi ada anak yang melepaskan itu sifatnya sementara, Pak Paul. Artinya dia melepaskan pada saat itu mungkin karena kondisi dia takut dengan orang tuanya atau ada hal lain yang dia minta. Nah, suatu saat nanti dia akan minta itu lagi, menuntut itu lagi, gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Jadi kalau memang itu adalah hal yang disukainya, si anak itu juga memang kebetulan lahir dengan kepribadian yang kuat. Nah, dia tahu bahwa kali ini dia gagal, gak berarti selama-lamanya dia harus gagal. Jadi di kesempatan yang lain dia akan mencoba lagi, dan dia akan mengulang lagi proses yang sama itu. Dia mungkin ya akan menuntut-nuntut lagi, rengek-rengek lagi. Tidak dapat, dia akan meminta-minta dengan cara-cara yang lebih kreatif dan manis. Nah, kalau tetap kita konsisten berkata tidak, nah barulah dia belajar untuk melepaskannya. Jadi ya kita sekali lagi perlu konsisten. Kalau memang itu tidak baik buatnya dan dia harus mematuhi hal itu, nah kita mesti konsisten tidak mengubahnya. Sebab kalau 2 hari yang lalu kita larang, sekarang kita berkata ya boleh, nah si anak belajar satu hal. Kalau hari ini orang tua berkata tidak, besar kemungkinan 2 hari kemudian orang tua akan berkata ya. Nah, jadi dengan kata lain, otoritas kita itu sedikit banyak ya sudah mulai berkurang di mata si anak.
0: Ya, memang kadang-kadang sulit bagi orang tua itu mencari alasan yang tepat untuk menolak keinginan anak, Pak Paul. Biasanya dikatakan, saat ini kami tidak punya uang, tidak ada dana untuk membelikan permintaanmu. Lain kali dia minta lagi. Nah, pas kita memang punya dana, Pak Paul. Dan anak tahu itu bahwa kita ada dana. Mereka mengingatkan kita, lah dulu kan ditolak itu karena tidak ada dana. Sekarang ada dana. Nah, sekarang kita tidak bisa berdalih lagi, Pak Paul, untuk menolak itu.
1: Makanya ya memang sedapat-dapatnya ya kita memberikan alasan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan kita ya mudah-mudah membuat alasan misalkan tidak ada dana atau apa. Kalau memang kita tidak mau memberikannya karena kita anggap ini tidak baik buat dia, kita katakan ya tidak mau. Dan kalau ditanya apa, ya kita jelaskan alasannya. Bisa jadi alasan itu lebih susah diterima olehnya, tapi ya tetap lebih baik kita berkata ya memang tidak saya berikan sekarang ini.
0: Iya. Kesulitan orang tua yang lain tentang hal ini adalah waktunya, Pak Paul. Banyak orang tua tidak punya cukup waktu untuk begitu dekat dengan anak-anaknya. Nah, ini bagaimana, Pak?
1: Nah, Pak Gunawan, memang ya ini suatu hal yang sulit ya, karena anak-anak yang susah diatur, yang karena kita memang akhirnya tuh ya nggak bisa dengan konsisten menerapkan disiplin, anak-anak ini memang ya perlu lebih banyak waktu ya untuk bisa diurus, untuk bisa diberikan disiplin. Tapi kita ini ya juga seringkali kesulitan waktu, karena kita ini kadang-kadang ya sering kerja dan jarang di rumah. Nah, jadi ada kalanya tuh ada orang tua yang membiarkan udah. Nah, tapi ada kalanya juga ada orang tua yang membiarkan anak, biarkanlah dia mau apa silakan Karena memang dari awal dia tidak berdaya kepada si anak. Meskipun anak masih kecil, tapi ada orang tua yang sudah merasa tidak berdaya. Nah, kalau anak melihat orang tua kok tidak berdaya untuk mengekang dirinya ya atau hasratnya, maka dia pun akan makin berani dan makin semena-mena. Ya, perlahan tapi pasti dia akan mengembangkan lebih banyak dalam tanda kutip teknik atau cara untuk memaksakan kehendaknya. Misalnya jika sebelumnya dia menangis, sekarang dia mulai berguling-gulingan di lantai. Kalau ini tidak berhasil, misalnya ya dia akan merusak barang di sekitarnya, dia banting ini banting itu. Kalau ini pun tidak membuahkan hasil, nah ada anak-anak yang akan menyerang secara fisik orang tuanya, yang akan menabrak orang tuanya, memukul orang tuanya. Dan ini cukup memang ya mengagetkan, tapi ada anak-anak yang akan berbuat seperti itu. Nah, singkat kata, tanpa disiplin anak makin mengembangkan perilaku manipulatif dan destruktif. Nah, ini nih yang memang kita mesti awasi.
0: Ya, memang seringkali anak melakukan hal itu dan orang tua langsung menuruti karena orang tua merasa malu dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, Pak Paul. Misalnya anaknya berguling-guling justru di mall atau di tempat orang banyak, kan daripada rame-rame sudah dituruti saja itu permintaannya.
1: Betul, seringkali itu yang terjadi. Jadi orang tua udah dah, daripada ribut-ribut udah dah, berikan saja deh yang diinginkannya.
0: Ya, nah bagaimana kalau terjadi sebaliknya, yaitu anak itu didisiplin secara tepat, Pak Paul?
1: Wah, dengan disiplin yang tepat, anak akan belajar ya, membedakan antara miliknya dan apa yang bukan miliknya, waktunya dan apa yang bukan waktunya. Dengan kata lain, anak belajar memisahkan diri dari sekitarnya. Ya, tanpa disiplin, anak akan beranggapan bahwa ia dan di sekitarnya, barang-barang atau apa, adalah satu. Maksudnya dia anggapnya semua miliknya dan dia berhak berbuat apapun. Sebaliknya, dengan disiplin anak pun belajar untuk mengembangkan daya tahan, untuk melepaskan apa yang diinginkannya atau menunggu sampai saat berikutnya. Singkat kata ya Pak Gunawan, dengan disiplin anak tidak berkembang liar. Ya, justru sebaliknya dia akan mengembangkan kesanggupan untuk mengelola energi dan hasratnya.
0: Jadi kunci bagi orang tua untuk bisa mengatur anaknya dengan ya lebih tertib dan sebagainya adalah kedisiplinan itu tadi, Pak Paul.
1: Betul sekali, Pak Gunawan.
0: Ya, nah sehubungan dengan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Di Amsal 13 ayat 18 firman Tuhan mengingatkan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Nah, kata didikan, kata teguran, dua-duanya merujuk kepada disiplin. Jadi orang yang mengindahkan disiplin justru akhirnya akan dihormati. Orang yang justru ia mengabaikan disiplin, nanti dia itu akan menjadi korban kemiskinan dan cemooh orang. Jadi anak-anak yang susah diatur ya berpotensi besar bertumbuh menjadi orang dewasa yang susah diatur. Dan orang dewasa yang susah diatur akan menerima konsekuensi sosial yang buruk. Dia akan menjadi cemoohan orang.
0: Ya, tapi sebelum kita sebagai orang tua bisa mendisiplin anak dengan teratur, kita terlebih dahulu harus mendisiplin diri kita dulu gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali.
0: Ya, supaya ya kita mengharapkan anak-anak kita itu mudah diatur, tapi kalau kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, ini juga menimbulkan masalah bagi anak-anak ini. Bukan hanya di masa kecilnya, tapi di masa yang akan datang itu.
1: Betul sekali, Pak Gunawan.
0: Ya. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak susah diatur. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga, yang merupakan persembahan dari LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Baik, saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Roni Kusuma. Yohanes 1 ayat 1-3 dibagikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Lepaskan semua yang membuat hatimu berat, sebab tidak semua harus kamu bawa sampai akhir hidupmu. Ada yang cukup dijadikan pelajaran, lalu dilepaskan. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Permanam, 2 Korintus 5 ayat 17 yang dibagikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih Mbak Nina. Selamat bertugas dalam wadah pelayanan tim Press the Lord yang selalu jaya mengudara. Dan salam sehat juga bersama keluarga tercinta dan tetap semangat. Amin. Menyapa buat keluarga besar almarhum Bapak Driaji, kawasan Pasuruan. Dan menyapa buat kekasih Tuhan semuanya tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Salam sehat, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, puji nama Tuhan. Ibu Yuni, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan juga Furin, kabar baik ya. Baik, menyapa semua pendengar terkasih. Pak Purmanam, Pak Lukas, Mama Dian, Bu Ira, Bu Anis. Dan semua saja selamat bersekutu bersama Press the Lord program Tuhan memberkati. Bapak Waluyo Adi membagikan dari Efesus 4 ayat 30 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Terima kasih. Om Aliani Chandra, shalom, selamat pagi. Neri atau menantu kami Riki, Yohan, cucu kami dan juga Beatrice ya, yang terkabul cita-citanya, berhasil dan tetap semangat. Semoga diberi kesehatan, keselamatan dimanapun berada. Amin. Terima kasih. Bapak Andre Palar Setiawan, hati yang bersih adalah tanda jiwa yang sehat. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, lihatlah ke depan dengan harapan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Halo Bapak Wesel, apa kabar Bali? Sudah tidak macet lagi ya di Gilimanuk. Baik, selamat bertugas sampai tuntas Mbak Nina. Sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Loni Christian, shalom, damai di hati Press the Lord ya. Dan juga Bapak Paulus Kumala, Kak Nina yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas, semua pendengar terkasih. Bila kita menghadapi proses kehidupan, jangan suka mengeluh, tapi bersyukur, percaya dan berserahlah hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa segala proses kehidupan itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, serta kuat jasmani maupun rohani. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Halo Pak Yus, apa kabar? Pak Yus tadi Kuncoro, selamat bersekutu semuanya dan yang bertugas, selamat melayani. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan pujian Gusti Panuntun Kulo.

0: apa, Pak?
1: Toko Cat Galaksi itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko Cat Galaksi lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko Cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, bicara mengenai kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan itu tidak habis dan selalu baru setiap hari. Bukan karena layak, kebaikan terbesar adalah keselamatan di kayu salib. Diberikan bukan karena kebaikan kita, melainkan karena inisiatif kasih-Nya. Saat badai hidup datang, Tuhan adalah tempat pengungsian yang aman. Amin, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, kalau bicara tentang kebaikan Tuhan ini terlalu dan sulit diucapkan dengan kata-kata ya. Karena terlalu baik, terlalu banyak perbuatan baik yang diberikan kepada kita ya. Dan kita tidak mampu membalasnya. Mari sepanjang hidup kita, kita mau setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kita. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Bapak Tony, shalom, selamat pagi, sehat selalu Pak Tony. Pak Dewiji yang ada di Balong Bendo ya, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emmy setelah menjalani operasi. Menyapa juga untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazarin Narwastu Sidoarjo. Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Erlin Palandi, Ibu Emmy Kuadengan. Shalom, selamat pagi. Menyapa Bapak Dwi Lahar Wahono, untuk Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Alex Manave ya, dan jemaat GKN Narwastu Sidoarjo, tetap semangat melayani Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Halo Bapak Setia Budi, apa kabar? Sudah bersepeda pagi hari ini atau cuma jalan aja? Sehat selalu ya Pak Setia Budi. Baik, Mbak Nina tetap semangat dalam pelayanannya bersama Kru Star FM. Moga lancar dan sukses. Amin, terima kasih. Salam sejahtera buat Bu Ira, Bu Anis, Bu Eka Cili. Semoga bahagia, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Pak Asen, apa kabar? Oke, wow, lontong ceker bumbu tajin palapa. Makanan khas Situ Bondo ini ya. Oke, terima kasih. Dan Mbak Nina, gunakan waktu yang ada dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan layanilah Dia dengan segenap hati kita dan memandang wajah Yesus dengan penuh kemuliaannya. Karena apabila kita tersungkur di hadapannya, kita akan merasa tenang dan ada pengharapan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina. Kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih. Shalom Bapak Kristianto Fatoni ya. Selamat pagi. Dan juga Ibu Kartini Raharjo. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat.